mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya perjanjian ini diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah SAW memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak, dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah SAW mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersengkongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah SAW tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah SAW pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah SAW terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam, perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma indi illa kama yankusul makhitu iza udkhilal bahr.
2: Artinya,

0: Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir, semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta, aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang Dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi? Maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
8: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu peran ulama dalam pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis Siyasat Nama, sebuah buku panduan yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Saljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Saljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat, yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliayah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlus Sunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. Satu, pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. Dua, integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. Tiga, pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Maka penting bagi kita, khususnya para muslimah, untuk menjaga lisan agar senantiasa membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Lalu bagaimana cara seorang muslimah menjaga lisannya? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele, namun dalam Islam perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik, dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan, kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar, hati kita akan lebih tenang dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini, amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin yang zalim. Lalu apa sebetulnya zalim itu? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gelap. Secara umum, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan lawan kata zalim adalah adil. Dan yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah meletakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar pijakan atas semua kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudzalimun." Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. Pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab. Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun 'alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia, dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?" Beliau menjawab, "Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil." Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya." Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin tagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang menyembah tagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu." Dan di antara makna tagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin zalim termasuk pemimpin tagut harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin Togut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang solih terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar, padahal mereka sholat dan puasa, hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka, Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik, lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faidzul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Wallahu a'lam.
9: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini
4: dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil yang artinya yang tinggi karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Sabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya al-Qattan, Abdul Wahab al-Thaqafi, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang muhtabar, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang thiqah, yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun, ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad kadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun, Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil disebutkan oleh banyak ulama, termasuk Yahya Al-Qattan, yang menuturkan bahwa ia wafat dalam keadaan sholat. Cucu Humaid bin Abi Humaid, yakni Ya'qub bin Ishaq, menyebutkan bahwa kakeknya wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 140 Hijriah. Namun sebagian besar ulama, termasuk Quraisy bin Anas dan Ibnu Sa'ad, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada tahun 142 Hijriah. Pendapat lain datang dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada akhir tahun 142 atau awal tahun 143 Hijriah. Namun demikian, pendengar yang berbahagia, sebagai seorang ulama tabi'in, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil telah meninggalkan warisan ilmu yang besar. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam yang terus dipelajari hingga kini. Selain itu, keteladanan, ketaatannya dalam beribadah, dan peran aktifnya dalam mendamaikan umat memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Pendengar yang berbahagia, pelajaran dari kisah hidup Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan sanad yang bersambung. Humaid menunjukkan pentingnya memiliki guru-guru yang terpercaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang budiman, bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua nabi ini
11: mendapat misi untuk membentuk umat yang besar, serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya, ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-31, Ya Musa, aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para dai dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda azab kepada para hambanya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena

0: kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan ragamu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah diantaranya, bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang, dan mitos-mitos yang batil lainnya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas tentang pahlawan Muslim yang bernama Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki Singa Padang Pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika itu. Singa Padang Pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat, melainkan juga dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Ia lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia pun diasuh pamannya, yaitu Syekh Hussein Al-Ghoriani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan politik di Barqoh. Di bawah bimbingannya, Umar Al-Mukhtar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi. Umar Al-Mukhtar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur bijaksana. Bahkan, seringkali ia diminta menengahi suku-suku Muslim yang bertikai. Di waktu itu, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui Perjanjian Berlin tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penanda tanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi demikian, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah Perancis. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 1850.

0: 9. Sepeninggalnya, Tarekat Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Syekh Muhammad Al-Sanusi. Penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia I. Italia bak jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang canggih seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara para mujahid Libya dapat diibaratkan Daud dengan senjata seadanya yang usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan itu belum lagi diukur dari jumlah pasukan. Antara kedua belah pihak sama sekali tak sebanding. Pada tahun 1923, Regio Esercito Angkatan Bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusiyah. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar Al-Mukhtar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Serenaica itu mengenal baik medan pertempuran. Alhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Di wilayah pegunungan Jabal Akhdar, Ernesto Bombelli memborbardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak tahun 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusiyah. Pendengar yang budiman, pada bulan April tahun 1925, Umar Al-Mukhtar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan Bombelli dan pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan, sehingga sedikit meringankan Umar Al-Mukhtar. Laskar-laskar Muslim gabungan dari Libya dan negeri piramida dapat bertahan selama beberapa bulan. Pada bulan Februari tahun 1926, Yaqbub diduduki pasukan Regio Esercito. Pada Maret 1927, pasukan yang dipimpin Umar Al-Mukhtar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raiheiba. Sejak itu pengganti Bombelli, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan 1928, Umar Al-Mukhtar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintah kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang harus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang, dan saat lengah harus merasakan serangan mereka. Dalam kondisi kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar Al-Mukhtar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi berkata, "Dia adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang kuat." Marskal Pietro Badoglio menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Badoglio mengambil opsi negosiasi dengan Umar Al-Mukhtar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Menanggapi tawaran itu, Umar Al-Mukhtar mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya, dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun semua tuntutan itu ditolak Italia. Gubernur Jenderal Rudolfo Graziani yang menjabat sejak Maret 1930 mulai mengerahkan serangan besar-besaran untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar Al-Mukhtar. Sebanyak 100.000 penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap. Sebagian dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar Al-Mukhtar coba dihilangkan. Sejak tahun 1931, laskar-laskar Sanusiyah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap. Ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Pantang menyerah, Umar Al-Mukhtar terus berjuang, meski kesulitan dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Pendengar yang budiman, perjuangan Umar Al-Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada tanggal 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar Al-Mukhtar diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar Al-Mukhtar bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Pada 16 September 1931, Umar Al-Mukhtar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kem konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah tempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadikan beliau sebagai motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Nurun ala. Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium, dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super, dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok, dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium, dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super, dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial, dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah, sungguh bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah lalu menyampaikannya, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, faudaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya, dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad SAW diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Tawus, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah Anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit, periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad SAW adalah Rasul yang menjadi penutup para Nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh Nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para Nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali beliau. Yang mana ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul pun, semua menghindar dari hal ini, sampai tibalah giliran untuk beliau, maka syafaat ini khusus bagi beliau. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa penjelasan tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku pada para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan Ahlul Kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah, demikian pendengar, apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
4: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Man?
3: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
3: Oh gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah,
1: senang
0: saya dengarnya.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian

0: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya
1: dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida, dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram,
5: saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin. Yang hafal semua insyaallah taala, ya. Suratul Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Di dalam ayatnya begini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan.

pun dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yanzurun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar. Orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam palyatana fasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia, kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama, CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain, sehingga dalam waktu beberapa lama temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal, karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silahkan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu, ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan.
tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha, alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? Memuji dia, kamu orang sukses, masya Allah, luar biasa, kamu memang orang hebat, saya gak bisa seperti kamu. Begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia. Sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Bukan kayak kita ya, kita iri. Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia, gitu. Nggak, dia Allahumma, inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1,000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duwaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1,000 dinar. Tadi membeli rumah 1,000 dinar. Dia tidak iri membeli 1,000 dinar, tapi dia justru infakkan 1,000 dinar untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, betul enggak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa, walaupun tertatih-tatih ya. Walaupun seorang pembaca Al-Qur'an yata ta'ta. Tertatih-tatih dengan bahasa ya apa, dengan bacaan yang sangat jelek bahasa kotornya. Iya enggak? Alham. La ilah. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat, luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa. Kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya tata'ta. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masyaallah ayyam kutha. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia, bidadari dunia. 1,000 dinar, ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1,000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman qasara faqala ya rabbi. Selesai itu dia keluar, ya rabbi. Wahai Tuhanku. Inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1,000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari dari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah.

0: lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1000 dinar, sedangkan yang kedua beli mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar, kan 2000 dinar tuh. Iya, dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Hah? Ma'ahsanaha. Subhanallah. Ma'ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya, diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, "Untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini?" Apa jawabannya? Fa'innahu dzaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan 2 kebun taman-taman yang begitu indah, 2 kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini benar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, "Untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, 2 taman dan kebun yang sangat indah luar biasa penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan." Lalu dikatakan, "Ini adalah milikmu." Dia bilang, "Kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli 1 istana, engkau mengatakan, 'Ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli 1 istana. Aku hanya minta 1. Berikanlah kepadaku 1 istana untukku nanti di surga.' Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, 'Aku menikahi seorang wanita dengan mahar 1000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga.' Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat 2 kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta 2 buah kebun nanti di surga.' Hari ini Allah membelikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya." Wallahu a'lam. Inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah, cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوة في الله جماعة رحمكم الله. Mewujudkan atau menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Amal perbuatan yang akan menyebabkan seseorang masuk jannah adalah dengan komit pada kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Bahwa segala yang diucapkannya adalah bentuk dari kejujuran, bukan kedustaan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Hendaknya kalian menunaikan, menerapkan, mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Kata as-sidq ini maknanya luas. Kebenaran dalam segala bentuk aspeknya, termasuk kejujuran di dalam lisan. Karena as-sidqa itu secara umum diartikan kejujuran, akan menuntun seseorang kepada segala bentuk kebaikan. Dan albir atau kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya kepada al jannah, kepada surga. Ini salah satu redaksi atau matan hadis yang menjelaskan suatu amal perbuatan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan. Sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama, Rasulullah SAW mentahdir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus. Segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar, waspada, hati-hati bahwa al fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini salah satunya adalah jujurlah. Jujurlah anda Kalau kita ingin memilih efek negatif dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus-menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharral kadzib, orang yang jiwanya baik, yataharral sidq, berusaha keras untuk berusaha jujur, untuk bersikap jujur. Nah, yang jelek jiwanya, dia membiasakan berdusta, berbohong, imma dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Ini yang kedua. Ucapan lisan yang menunjukkan atau wujud dari kejujuran, kebenaran antara fakta, antara kabar yang dikabarkan, ucapan yang diucapkan dengan fakta yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah jamaah rahimakumullah, adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muazin atau kalimat azan. Azan yang diucapkan seorang muazin adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid sebagai penanda dari masuk waktu salat. Pengingat orang-orang yang beriman untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini hakikat dari azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, menjelaskan kepada kita kedudukan azan, kemuliaan azan dan para muazin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau wahai Abdullah suka memelihara hewan ternak, ghanam. Ghanam itu kambing. Wal badiyah, dan kau suka menggembalanya di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Maka ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan, jika engkau wahai Abdullah sedang menggembala hewan ternakmu atau berada di padang rumput tempat gembalaanmu itu, maka kumandangkanlah azan. Ketika waktu sholat telah tiba, maksudnya kumandangkanlah azan, angkatlah suaramu dengan an-nida, dengan kalimat azan, keraskan, angkat suaramu. Kenapa beliau menasihati dengan demikian untuk Abdullah mengumandangkan azan walaupun di padang yang jauh, di lembah atau padang rumput tempat gembala? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar illa syahida lahu yaumal qiyamah. Setiap yang mendengar kumandang atau suara azan itu, baik dari bangsa jin atau manusia atau batu dan pepohonan, pasti mereka akan menjadi saksi, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar suara kumandang azan sepanjang gelombang suara itu berkumandang, maka akan menjadi saksi bagi yang mengumandangkan candi yaumul qiyamah kelak. Ini adalah hadis yang menjelaskan pada kita kemuliaan para muadzin, sekaligus menegaskan kepada kita kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan, amal-amal saleh yang dengannya menyebabkan seseorang masuk jannah, yaitu syahidalahu yaumal qiyamah, menjadi saksi baginya, bagi orang yang mengumandangkan azan, saksi di yaumul qiyamah atas kesalehannya, atas amal yang ia telah lakukan sepanjang umurnya di dunia itu. Dan kumandang azan adalah salah satu kesalehan yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi ta'ala." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, maka beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, dibuat marah pribadinya, lalu beliau membalas, membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau, jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah, Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji, karena dengan kemarahan tersebut dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau, beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam satu dua kasus. Yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif. Ketika beliau tidak berdakwah ke Taif, beliau dilemparin batu, dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau, bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, dua gunung yang menghimpit kota Mekah ini, akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beliau bukan hanya dimarah, dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan, jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya dari kota kelahirannya, dari kota Mekah. Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memeranginya, memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memerangi itu? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang menarik manusia untuk masuk dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong ya. Ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mutiara Syair.

Kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita, matahari huda kan padam meredup, siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan, kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali, aku tahu kau terluka parah, wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap, tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia, jangan berhenti, jangan.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustaz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya, yaitu adakah sholat duhur setelah sholat Jumat. Pendengar, telah kita ketahui bersama bahwa dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat Allah, bahwa Allah yang mengetahui tidaklah mensyariatkan di waktu duhur dari Jumat kecuali satu sholat wajib, yaitu sholat Jumat atas para lelaki yang mukim atau tinggal dan menetap, dan merdeka atau bukan budak, serta yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal ini, maka tidak ada kewajiban yang lain, baik sholat duhur maupun selainnya. Bahkan sholat Jumat itulah yang harus dilakukan saat itu. Dahulu Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para salafus soleh setelah mereka, tidaklah melakukan sholat wajib yang lain setelah sholat Jumat. Dan tidak diragukan bahwa hal ini, yaitu melaksanakan sholat duhur setelah Jumat, merupakan sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dari Rasulullah maupun dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat lainnya adalah terkait mendirikan sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung atau satu tempat. Jika keadaan menuntut dilaksanakannya sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung, hal ini tidak mengapa. Misalnya masjid yang biasa untuk sholat Jumat sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid. Atau antar warga terjadi pertikaian yang apabila disatukan sholat Jumatnya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan. Dan yang semisalnya. Adapun apabila sholat Jumat dilaksanakan di banyak masjid tanpa ada hajat atau tuntunan demikian, maka hal ini menyelisih sunnah dan menyelisih apa yang Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Dan dikhawatirkan pula akan terjadi perpecahan yang muncul karena dijalankannya sholat Jumat pada dua tempat atau dua masjid. Apabila jika masjid yang diadakan sholat Jumat itu berdekatan jaraknya, yang benar adalah sesungguhnya sholat Jumat merupakan kewajiban dari Allah yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam dan merupakan salah satu bentuk sholat dari berbagai macam sholat. Maka barang siapa menganggap adanya syarat tertentu yang berbeda dengan sholat lainnya, maka ucapannya tidak akan diterima kecuali jika berlandaskan atas dalil. Selanjutnya pendengar, kekeliruan yang sering terjadi pula di kalangan masyarakat kita adalah membaca surat tertentu setelah selesai sholat Jumat, seperti membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat, memang benar ada hadisnya. namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan di dalam beramal. Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca setelah salat Jumat qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jumat berikutnya. Dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Al-Khalil bin Murrah, ya seorang yang dhaif atau lemah, dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa hadis ini mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih edisi kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Namun semoga pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapati. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dalam sejarah Islam ketika awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menepati perjanjian dan membuka watak orang-orang Yahudi yang asli, dan pentingnya menjaga persatuan umat di dalam masyarakat Islami. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, di sekitar Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Arab, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Di antara ketiga kelompok tersebut, Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka yang menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin sejak awal. Bani Qainuqa adalah kelompok yang cukup kuat di Madinah. Mereka memiliki keahlian dalam berdagang dan membuat barang-barang logam termasuk di antaranya senjata. Dengan keahlian ini, mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer di Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang hidup dalam persaingan dan terkadang konflik dengan suku-suku Arab di Madinah. Namun, hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau segera membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ini, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, berkomitmen untuk hidup berdampingan demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Perjanjian itu juga mengatur bahwa setiap kelompok termasuk Yahudi Bani Qainuqa memiliki kebebasan beragama, hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Setiap kelompok dilarang bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat Madinah. Pendengar yang berbahagia, perjanjian ini kemudian diuji ketika ketegangan mulai muncul di antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Permusuhan Bani Qainuqa terhadap kaum muslimin mulai terlihat ketika kaum muslimin memenangkan Perang Badar. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar ini membuat kaum Qainuqa merasa terancam. Mereka khawatir Islam akan semakin kuat dan kekuatan ekonomi mereka terganggu. Kebencian ini terlihat ketika mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak menghormati bahkan melakukan tindakan provokasi dan mengganggu kaum muslimin. Salah satu kejadian yang memicu ketegangan adalah ketika seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Wanita tersebut dihina dan diganggu oleh beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa, yaitu ketika seorang dari mereka dengan licik mengikat ujung pakaian wanita tersebut, sehingga ketika ia berdiri, aurat muslimah tersebut terbuka. Kaum Yahudi di pasar tersebut malah tertawa mengejeknya. Dan hal ini membuat seorang muslim yang berada di sana marah dan membela wanita tersebut. Sayangnya, perkelahian ini berakhir dengan terbunuhnya orang muslim tersebut dan kejadian ini semakin memperuncing ketegangan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengambil tindakan. Beliau berusaha mengingatkan Yahudi Banu Qainuqa agar menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati. Rasulullah mengajak mereka untuk tidak melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan peringatan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menolak untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bahkan dengan angkuh berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau merasa bangga atas kemenanganmu di Perang Badar. Jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berani dan siap bertempur." Sikap arogan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menghormati perjanjian, bahkan mereka melanggar perjanjian dan menentang kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Melihat hal ini, Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan tegas. Beliau mengumpulkan pasukan dan menyerang dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengepungan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang tertinggi tidak langsung menghukum mereka dengan kekerasan. Atas pengkhianatan mereka, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda yang bisa mereka bawa. Namun mereka tidak diperkenankan kembali lagi ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, kisah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah menyingkap watak asli dari orang-orang Yahudi yang suka melanggar perjanjian. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadinya mereka berjanji untuk hidup damai di bawah piagam Madinah, namun ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan provokasi, permusuhan, dan pelecehan terhadap kaum muslimah. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Rasulullah sangat menghargai kedamaian dan bersedia untuk berdamai dengan siapapun, asalkan mereka mau hidup bersama dengan kedamaian. Namun ketika ada pihak yang mengancam keamanan dan melakukan pengkhianatan, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan juga wibawa kaum muslimin. Ketiga, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang adil dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, Rasulullah SAW tidak menghukum mereka dengan sangat keras. Beliau hanya mengusir mereka dari Madinah dan tetap memberikan izin untuk membawa harta benda yang mereka miliki. Hal ini sekaligus adalah peringatan pertama bagi orang-orang Yahudi yang lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraizah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mutiara Ayah. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki. Dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berjasa memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru, sekaligus memperkokoh Islam di tempat-tempat yang sebelumnya telah mengenal agama yang mulia ini. Dinasti Bani Seljuk yang didirikan oleh Seljuk bin Dukak pada abad ke-10 Masehi mulai mendapatkan pengaruh besar di dunia Islam di bawah kepemimpinan Tughril-Beg dan Alp Arslan. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sekitarnya, mereka tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena upaya gigih mereka dalam menyebarkan Islam. Di Asia Tengah, dinasti Seljuk memainkan peran kunci dalam mengubah masyarakat nomaden yang tersebar menjadi komunitas yang lebih terintegrasi dengan Islam. Sebelum kehadiran mereka, wilayah ini sudah mengenal Islam, tetapi hanya pada lapisan masyarakat tertentu. Melalui dakwah dan keadilan pemerintah,

0: keislaman seperti sholat berjamaah menjadi lebih luas dikenal. Di Anatolia, peran dinasti Seljuk semakin terlihat setelah kemenangan besar mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Sultan Alp Arslan dengan kemenangan strategisnya melawan Kekaisaran Bizantium membuka jalan bagi Islam untuk memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di bawah Kesultanan Rum yang didirikan oleh dinasti Seljuk. Masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah besar mulai berdiri, menjadi saksi dari proses Islamisasi yang masif di Anatolia. Para ulama yang datang bersama dinasti Seljuk tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing keimanan. Mereka mengajarkan ilmu agama dan duniawi, menarik banyak orang untuk mendalami Islam lebih jauh. Nama-nama besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari akidah hingga ilmu pengetahuan. Dinasti Seljuk juga dikenal dengan keadilan dalam pemerintahannya. Kebijakan mereka yang berdasarkan syariat Islam memberikan keteladanan yang kuat. Banyak non-Muslim yang tertarik dengan ajaran Islam karena melihat keadilan dan kepedulian terhadap rakyat yang ditujukan oleh para pemimpin Seljuk. Peninggalan dinasti Seljuk tidak hanya dalam bentuk bangunan ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga pengaruh jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Wilayah Turki modern yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Seljuk menjadi basis bagi dinasti Utsmani, kekhalifahan Islam yang terbesar dan terlama dalam sejarah. Dengan demikian, Asia Tengah yang telah menjadi Muslim di bawah Seljuk tetap mempertahankan tradisi Islam hingga sekarang.
1: Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Bani Seljuk mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya dakwah yang bijaksana. Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui akhlak mulia, pendidikan dan interaksi sosial yang harmonis. Pendidikan menjadi alat utama dalam penyebaran Islam. Madrasah-madrasah didirikan oleh dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Tradisi intelektual ini menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan umat Islam saat ini. Selain keteladanan para pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah, mengingatkan kita bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada syariat Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Seljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki adalah bagian dari sejarah gemilang Islam yang patut kita kenang dan pelajari. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dakwah Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan ketulusan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Bukair bin Abdullah Al-Ashaj rahimahullah. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal dalam sejarah Islam karena kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan perannya dalam periwayatan hadis. Namanya banyak disebut dalam kitab-kitab biografi ulama klasik, terutama terkait kontribusinya dalam menguatkan sanad hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang generasi tabi'in, Bukair hidup di masa transisi antara generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mendokumentasikan tradisi Islam secara ilmiah. Kita akan kupas perjalanan hidup Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, kepribadiannya, kontribusinya dalam periwayatan hadis, dan kedudukannya di kalangan ulama. Pendengar yang berbahagia, Bukair bin Abdullah Al-Ashaj lahir pada masa awal generasi tabi'in. Ia lahir di lingkungan yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nama Al-Ashaj yang disematkan kepadanya berasal dari sukunya yang memiliki reputasi mulia di kalangan masyarakat Arab. Bukair bin Abdullah tumbuh dalam suasana keagamaan yang kuat. Ayahnya, yakni Abdullah, dikenal sebagai orang yang saleh dan mengutamakan pendidikan agama. Hal ini memengaruhi Bukair bin Abdullah dalam memilih

0: jalan hidup yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Sejak kecil, Bukhair dikenal memiliki sifat yang santun, sifat yang cerdas, dan bersemangat dalam mencari ilmu. Bukhair bin Abdullah al-Asyaj termasuk dalam generasi tabi'in yang belajar langsung dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi yang menjadi gurunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, dan Abdullah bin Abbas. Interaksi Bukhair bin Abdullah dengan para sahabat ini memberikan kelebihan tersendiri baginya dalam memahami ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber utama. Ketekunan Bukhair bin Abdullah dalam belajar tidak hanya terbatas pada hadis, tetapi juga pada tafsir Al-Quran. Kemudian juga ilmu fikih dan akhlak. Bukhair bin Abdullah dikenal sebagai seorang ulama yang berwawasan luas dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Bukhair bin Abdullah adalah pilihannya untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang memiliki kredibilitas tinggi. Guru-gurunya seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya sebagai ahli ilmu yang thiqah. Selain itu, interaksinya dengan sesama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair turut memperkaya wawasan keislamannya. Bukhair bin Abdullah al-Asyaj merupakan salah satu perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kelebihan Bukhair bin Abdullah adalah kemampuannya untuk menjaga keaslian riwayat dan menghindari kekeliruan dalam periwayatan. Beberapa hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam kitab-kitab induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhair bin Abdullah adalah tentang hukum fidyah dalam puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam periwayatan ini, Bukhair bin Abdullah mendengar langsung dari Yazid, Maula Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis sepakat bahwa Bukhair bin Abdullah al-Asyaj adalah perawi yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji ketelitian serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada catatan kelemahan dalam riwayat-riwayat yang bersumber darinya, sehingga ia dianggap sebagai salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Bukhair bin Abdullah al-Asyaj tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Bukhair bin Abdullah selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah dan usaha menuntut ilmu. Kesolehan Bukhair bin Abdullah tercermin dalam kebiasaannya menjaga waktu untuk ibadah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu harus diiringi dengan amal. Dalam setiap majelisnya, Bukhair bin Abdullah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ulama harus mengamalkan apa yang ia pelajari. Bukhair bin Abdullah memiliki hubungan baik dengan ulama-ulama sezamannya. Interaksinya dengan tabi'in yang lain menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada keilmuan individual, tetapi juga membangun jaringan ilmu yang luas. Ia sering menghadiri majelis ilmu di Madinah dan Mekkah, di mana ia bertemu dengan ulama seperti Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid bin Jabr. Bukhair bin Abdullah al-Asyaj memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu Islam, terutama melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi rujukan penting bagi ulama setelahnya dalam menyusun kitab-kitab hukum Islam. Selain itu, Bukhair bin Abdullah juga memberikan kontribusi dalam bidang tafsir Al-Quran. Beberapa penjelasannya tentang ayat-ayat tertentu dikutip oleh para mufassir seperti Imam At-Tabari. Pemahaman Bukhair bin Abdullah yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya salah satu ulama yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Assaj wafat pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Meskipun tanggal wafatnya tidak tercatat secara pasti, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam pada masanya. Warisan ilmu Bukair bin Abdullah terus hidup melalui riwayat-riwayat hadis dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam. Para muridnya termasuk perawi-perawi hadis terkemuka. Mereka semua yang melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan Bukair bin Abdullah. Dengan kontribusinya yang besar, Bukair bin Abdullah layak dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang berjasa dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kedalamannya dalam memahami Al-Quran, serta akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Bukair bin Abdullah mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sebagai seorang ulama tabi'in, Bukair bin Abdullah menunjukkan bagaimana generasi setelah sahabat Nabi SAW mampu melanjutkan estafet ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Warisannya terus dikenang dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam yang harus dipelajari dan diapresiasi. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 83-85. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi tersebut dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang yang mencari agama selain agama Islam selain agama Allah yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya serta diutus para rasulnya, yaitu peribadatan atau penghambaan diri hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wadahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya adalah hanya kepada Allah saja semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di ayat yang lain, salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud, pun demikian bayangan mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pun demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48-50. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka pendengar, dari penjelasan ini, seorang mukmin itu harus berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Sebab berserah dirinya karena dia berada di bawah pengaturan, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar yang ia tidak bisa mengelak dan menolaknya. Kemudian firman Allah, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Lalu firman Allah berikutnya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub, yaitu yang berupa suhuf dan juga wahyu. Wal asbat, dan anak-anaknya, mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni anak-anak Ya'qub yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka, ini mencakup seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Artinya, orang-orang yang beriman dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan. Tidak sedikit pun mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kemudian pendengar, selanjutnya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, yaitu jalan Islam, maka dia tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, celaan terhadap seseorang yang berpaling dari agama Allah yaitu Islam, padahal alam semesta seluruhnya patuh kepada perintah Allah serta tunduk pada ketentuan takdir Allah. Lalu pelajaran lainnya, tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dan mengingkari sebagian yang lain. Kemudian, pelajaran lainnya, Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang penuh kepada Allah. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap membeda-bedakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian, faedah terakhir di antara pelajaran yang ada, pernyataan tentang kebatilan agama-agama selain agama Islam dan kebatilan semua manhaj selain manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Mutiara hadis.
4: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa, ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga, ya, seseorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya, ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab, ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat, ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib, ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang, ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Doa musafir kepada seorang mukim yang ditinggalkan. Astaudi'ukallahalladzi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudi'ukallahalladzi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan An-Nasa'i. Doa ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu'alallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahitawakkaltu'alallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
1: Surah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian, kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?

apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin." Tolong beritahukan kepada aku amal-amal yudkhiluni al-jannah yang bisa menyebabkan aku masuk surga, wa yubaiduni minan nar atau anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan ini, pertama sebelum menjawab beliau mengomentari, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa mengingat ataupun mengambil pelajaran bahwa begitu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya tentang sesuatu yang penting. Dan ini menunjukkan orientasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orientasinya adalah apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga atau terjauh dari neraka. Jadi pertanyaan para sahabat tidak pertanyaan yang remeh-temeh. Ya, ya Rasulullah, bagaimana agar aku dapat jodoh yang ideal? Ya Rasulullah, bagaimana aku agar bisa naik jabatan? Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa punya kendaraan? Tidak, tetapi pertanyaan para sahabat orientasinya adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka lebih mengedepankan kehidupan yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang diasuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pun mendapatkan karunia jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga, atau amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan ini itu langsung mengomentari, laqad sa'alta an adhimin. Pertanyaan yang engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa beribadahnya kita, beramalnya kita mengharap surga atau ingin terjauh dari neraka adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan itu dari Mu'ad, beliau tidak komentar, Mu'ad, ari kamu teh nanya amal apa yang bisa menyebabkan masuk surga, kan gitu ya. Jangan atuh, amal mah harus karena Allah saja, jangan karena apa-apa. Ini membantah sebagian pandangan atau sebagian pendapat orang-orang sufi yang berlebihan, sufi ekstrim, yang mereka mengatakan kalau kita beramal teh jangan karena pengen masuk surga atau pengen selamat dari neraka, pokoknya mah karena Allah weh. Ya, ini dibantah oleh hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Mu'ad bertanya ingin masuk amal apa yang ingin menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka, tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak diluruskan oleh Rasulullah SAW, tapi malah mendapatkan apresiasi, laqad sa'alta an adhimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan Rasulullah SAW pun berkomentar, wa innahu layasirun ala man yassarahullahu. Dan masuk surga atau terhindar dari neraka ini adalah perkara yang mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi perkara masuk surga atau terhindar dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu perkara yang sulit. Ya. Tapi syaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya. Karena betapa banyak di antara kita yang rajin bertaklim, belajar ilmu, bermajlis di mana-mana. Dari pagi sampai malam, Senin sampai Ahad, terus bermajlis berilmu, tetapi ternyata kita tidak bisa mengamalkannya. Maka kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita hadir di majlis taklim rajin, kita rajin belajar, tetapi kok banyak dari ilmu yang kita dapatkan, banyak yang tidak kita amalkan, maka bisa jadi Allah tidak memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Bisa jadi kita bukan yang termasuk dipermudah Allah untuk apa? Untuk tadi amal yang menyebabkan masuk surga atau terjauh dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun ada riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu aljannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Kan gitu ya? Kita sering mendengar bahwa kita ini tidak masuk surga bukan karena amal kita. Sementara di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah tadi, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, meskipun engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana illa ayataghamadaniyallahu bifadlin wa rahmah. Termasuk aku tidak masuk surga karena amalku, itu semua hanyalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Abu Hurairah menyatakan masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kan gitu ya. Tapi sementara hadis Mu'adz ini bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di surah An-Nahl, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Kenapa? Karena apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menegaskan Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk surga karena amal yang dikerjakan. Kemudian di surah Az-Zukhruf dikatakan, "Watilkal jannah allati waristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal-amal kalian. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang seolah kontradiktif. Ongkoh cenah tadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi di sini

kita orang yang pintar, bukan karena kita orang yang hebat. Betapa banyak orang yang hafalan 30 juz, Bukhari Muslim bolak-balik, ya. Alfiyah Ibnu Malik hafal, tetapi ternyata amal-amalnya jauh dari ketaatan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada amal, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita melakukan amal-amal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hidayah. Ya. Ada hidayah dari Allah agar kita beramal, agar kita ikhlas dalam beramal. Karena ketika kita beramal pun belum tentu Allah terima dan bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan gitu ya? Bisa jadi kita beramal besar tetapi niatnya salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, malah azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kan gitu ya? Di sebuah riwayat dikatakan ada 3 orang yang beramal amalan besar. Yang satu tukang jihad, yang satu tukang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang satu tukang dermawan. Itu amal-amal besar, tapi ujung-ujungnya apa? Faturiha finnar, ya, dilemparkan ke neraka, diseret, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebab masuknya surga kita karena amal-amal yang kita lakukan. Dan amalan itu ada karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan menyebabkan ketika kita sudah beramal soleh lantas kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong, ya, yang melecehkan orang lain, yang menganggap orang lain teh para pendosa dan tukang salah, ya. Ketika melihat temannya enggak ngaji, ih antum mah ya, kamu mah meni tara ngaji, payah pinarakaeun sigana. Jangan, ya. Lihat atuh saya mah dari subuh bangun, bayangin ya, saya subuh bangun sebelum subuh jam 3 sudah bangun tahajud, ya. Udah tahajud deh, saya teh ngaji, habis ngaji sholat subuh, dikir pagi, baca Quran, itu keseharian saya, padahal gak ada yang nanya. Itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal kita. Kenapa? Sebab gak ada yang nanya, bukan untuk motivasi orang lain, tiba-tiba cerita bahwa itulah keseharian saya. Makanya alhamdulillah saya mah sampai saat ini badan masih seger, karena saya rajin tahajud, saya rajin olahraga. Ini kalau kita beramal soleh masih punya komentar-komentar seperti ini, pertama bisa menghancurkan amal kita. Kedua, ketika kita memamerkan amal-amal kita, bisa jadi memang kita tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah masih rancu dan masih rusak. Kenapa? Sebab karena kita masih menganggap bahwa semua amal kita lakukan karena kita, karena kehebatan kita. Dan kita sok pede bahwa amal-amal kita akan diterima. Padahal bisa jadi dengan cerita yang seperti itu, dengan mengungkit-ngungkit, bisa jadi pembatal pahala amal kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an." Ya. Amalan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga dan terhindar dari neraka yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Ya. Karena kita tahu bahwa syirik itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni kecuali dengan taubat dan itu pun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan innasyirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kesyirikan disebut kedzaliman yang besar? Karena tauhid itu adalah hak Allah dari kita atau kewajiban kita kepada Allah. Kalau ada suami istri, ya, atau Anda para suami atau para istri, kemudian kita lihat ada suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya, gak ngasih nafkah lahir, gak ngasih nafkah batin, gak ngopenin, gak ngurusin, intinya semua hak istrinya diabaikan, apa komentar kita?

0: Dolim tuh orang. Istrinya dibiarkan begitu saja. Dolim kan ya? Kenapa disebut dolim? Karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Maka inna syirka la dzulmun adzim, hamba yang tidak memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala la dzulmun adzim. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semua kepada kita sementara kita tidak memberikan haknya kepada Allah. Walaupun ini tidak merugikan Allah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kesyirikan juga adalah bisa menghapuskan pahala-pahala amal kita. Lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah kalian syirik, ya, maka hanguslah seluruh amal-amal mereka. Dan ketika melakukan kesyirikan, maka akan dijauhkan dari surga, terhalang dari surga. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, bukan hanya diharamkan masuk surga, dan ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Sementara Allah tegaskan wa ma lidh-dhalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim saat itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun. Dan selanjutnya watuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ya, selanjutnya melaksanakan rukun Islam. Jadi amal utama setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik adalah tegakkan rukun Islam. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi buat Anda para pengusaha yang sudah kaya raya, ya, kemudian sudah mencapai nisab zakatnya, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ditambah dengan amal-amal yang lain, shaum sunnah, sedekah, kemudian qiyamul lail dan jihad fi sabilillah ketika waktunya tiba. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam jalan yang diridhoinya sampai kita bertemu di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

Maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

0: kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, Qala Rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyakum. Ya, di sini akan disebutkan beberapa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait zikir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang terbaik buat kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairu lakum min infaqiz dhahab wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh lantas kalian membunuhnya atau kalian dibunuhnya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, bala tentu. Ya, qala dzikrullahi ta'ala, Nabi SAW, amal itu adalah dzikrullahi ta'ala. Ya, jadi amal ini amal yang terbaik. Jihad tanpa diiringi zikir, no. Dakwah tanpa diiringi zikir, no. Ya, ini menunjukkan agungnya daripada zikrullah ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan zikrullah. Ingat, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tentram. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup. Ya? Ingin hidup bahagia. Maka siapa yang ingin hidup bahagia, bahagiakan dulu hatinya. Bahagiakan dulu hatinya. Siapa hatinya tentram, dia pasti bahagia. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau hatinya tentram, maka dia akan menjadi bahagia. Tidak ada satupun jaminan bahwa orang-orang kaya pasti hatinya tentram. Pasti hatinya bahagia. Sedangkan orang-orang miskin pasti sengsara. Tidak ada jaminan. Dan juga tidak sebaliknya. Berapa banyak para miliarder, ya, tapi hidupnya stres, tidak karuan, keluarganya berantakan, tidak bisa tidur, sehingga membutuhkan obat, ya, hingga dibius sampai nggak bangun-bangun. Kenapa nggak bisa tidur? Yang nggak bisa tidur itu orang bahagia apa sengsara itu? Sengsara. Di motor bisa tidur, di mobil bisa tidur, jangankan di kasur yang empuk, bahagia. Miliarder gak bisa tidur. Gak ada jaminan hidup tentram bahagia dengan itu, gak ada. Berapa banyak bahkan yang matinya bunuh diri mereka. Hidupnya stres. Diceritakan di negeri Arab katanya ada dai yang berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian dia bertanya kepada imam itu, imam masjid ya. Siapa di sekeliling ini, ya di sekeliling masjid ini yang enggak pernah datang ke masjid? Oh, ada. Yang rumah yang megah, orang terkaya di sini. Oke, saya akan datangi. Didatangi oleh beberapa dai itu. Dipencet belnya. Enggak keluar-keluar. Dipencet lagi oleh dai, enggak keluar juga. Sampai beberapa kali baru keluar itu. Mau ada apa? Ya saya mau salam aja. Ya sudah. Ya tapi tar dulu, kita ke masjid dulu. Apa kata yang punya? Udah duluan dulu. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Pokoknya kita tunggu di sini, kita bareng ke masjid. Enggak, Bapak duluan. Pak Ustaz duluan dulu. Enggak, pokoknya kita tungguin. Bapak wudu sekarang, ya. Kita berangkat ke masjid. Udah berkali-kali diskusi nego itu. Ya sudah, ngalah juga itu orang kaya itu. Ya sudah, saya wudu sekarang, ya. Wudu berangkat ke masjid. Setelah sholat, buru-buru dia pengen pulang. Kata dai ini, tunggu dulu. Ini ada kultum dulu ini, sebentar ini. Tunggu dulu, ya. Saya buru-buru, enggak tunggu sebentar. Diam paling 5 menit, 10 menit sudah. Maka diingatkan di situ tentang apa namanya? Jannah, tentang dunia yang fana. Maka saat itu dia mulai meluluh hatinya. Dia kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka dia selalu bolak-balik ke masjid tanpa berhenti. Dia tidak pernah di waktu-waktu dia datang ke masjid, enggak pernah dia absen setelah itu. Setelah sekian lama ketemu dengan dai-dai tadi itu. Ketemu lagi nih. Oh iya. Masih ingat dengan saya? Waduh, siapa nih? Kata dai, udah lama nih. Saya yang waktu kalian panggil di bel enggak nyaut-nyaut saya ini, ya. Oh iya. Gimana? Saya setelah mendatangi pertama kali masjid, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian apa mendengarkan taklim, itu saya baru pertama kali mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan tahukah kalian, katanya, ketika kalian memencet bel itu berkali-kali itu, kalian tahu apa yang sedang saya lakukan pada saat itu? Yang sedang saya lakukan pada saat itu, saya sedang memasang kursi, kemudian memasang tali di atas, kemudian menempelkan tali itu di leher saya. Baru mau menendang kuncinya, terdengar bel. Mau ditendang kursinya, bel lagi. Aduh, tunda dulu ini bunuh dirinya nih. Ditunda dulu dia, baru datangin setelah itu. Alhamdulillah, ba'dallahi ta'ala, berkat hidayah para da'i-da'i itu, dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan yang tadinya mau bunuh diri sekalipun, tidak jadi demi memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tidak ada jaminan sama sekali lagi. Yang namanya kekayaan, kemiskinan bukan standar bahagia dan tidaknya seseorang. Ada kebahagiaan itu di sini, di hati kita, di jiwa kita. Dan obatnya untuk menenteramkan hati kita, Allahu Rabbul Alamin memberikan solusinya. Apa itu? Zikrullah Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian problem apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah zikrullah. Ya, satu ketika ada beberapa orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang pertama datang mengadukan tentang kegersangan bumi. Minta solusinya gimana caranya nih? Kata Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak. Yang kedua, kemiskinan, ekonomi yang sulit. Solusinya istighfar, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang lagi, saya enggak punya anak, saya pengen anak ini. Istighfar yang banyak. Maka ketika ditanyakan, ya Syekh, setiap orang memiliki problemnya masing-masing yang berbeda-beda, tapi jawaban antum ini sama, yaitu istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Ini bukan dari saya jawaban ini, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku serukan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan menurut para ulama, hujan yang lebat turun dari langit, yang berkah, itu adalah sumber perekonomian terbesar dalam kehidupan ini. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan harta yang banyak. Wa banin, akan memberikan anak-anak. Wa ja'al lakum jannat, akan memberikan kebun-kebun. Wa ja'al lakum anhara, dan akan memberikan sungai-sungai. Apapun problemnya, solusinya ada zikrullah ta'ala. Salah satunya ada dengan beristighfar kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Dengan berzikir kita akan mendapatkan keselamatan ketika ada waktu-waktu yang menegangkan kita, waktu-waktu yang mendesak kita, yang membutuhkan keselamatan dari Allahu Rabbul Alamin. Kita masih ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, dimakan dengan ikan, masuk ke dasar lautan, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjainahu minal kami. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berzikir di dasar lautan, di dalam perut ikannya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna, langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari penderitaan itu. Maka siapapun yang merasakan penderitaan apapun bentuknya, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikirnya adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sampai urusan kita tuntas, selesai, terus baca-baca dan baca. Di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, dan di waktu itu dia tidak juga membaca zikir, maka dia akan tetap tinggal di perut ikannya sampai hari kebangkitan. Akhirnya itu menjadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Dengan zikir bukan hati saja yang akan menjadi kuat, tetapi fisik pun akan menjadi kuat dengan zikrullah ta'ala. Yang kuat bertambah kuat, yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Nabi Hud alaihi salam menyuruh kaum Ad agar mereka bertaubat, agar mereka berzikir, beristighfar, apa salah satu motivasinya? Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini salah satunya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita tahu kaum Ad itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat. Tetapi ketika mereka menambah dengan istighfar, dengan zikrullah, maka Allah akan menambahkan kekuatan kepada mereka. Siapa yang lemah, yang sedang capek, yang sedang lelah, maka istighfar atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecapean dalam pekerjaannya, mengurus rumah tangga, cuci piring, mencuci pakaian dan lain sebagainya, dan yang paling berat adalah menggiling gandum pada saat itu. Maka mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gimana nih, berat capek ini. Maka teringat bahwa Nabi SAW ya mendapatkan hamba sahaya yang baru. Maka pada saat itu Fatimah datang ke rumah ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk meminta ya hamba saya itu supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Tetapi pada saat itu Rasul SAW tidak ada di rumahnya, ya. Maka ketika malam-malam Nabi SAW datang ke rumahnya dan diberitakan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha terkait kebutuhan anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha, maka langsung di malam itu juga, tidak menunggu waktu pagi, Rasul SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang kalian minta? Pembantu yang bisa mengurus rumah tangga ini, ya, membantu pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimukuma khairum mimma sa'altumani. maukah kalian berdua aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian sudah berbaling di tempat tidur, tukabbirun arba'an wa salasin, bertakbirlah 34 kali, wa tusabbihan salasan wa salasin, bertasbihlah 33 kali, wa tahmadan salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali. Apa tadi? Takbir berapa? 34. Kemudian tasbih 33. Kemudian tahmid 33. Fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian memiliki pembantu. Jadi kalau punya istri ngeluh ya, pengen pembantu, tawarkan ini, zikir yang banyak. Insyaallah enggak butuh pembantu. Ya. Kelelahan insyaallah hilang. Insyaallah taala setelah bangun fresh kembali. Segar kembali. Ini dari siapa? Dari nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman problemnya kalau ini berasal dari hadis, kita selalunya menganggap remeh. Oh, hadis ya, ya. Mungkin dari kiai anu, kiromo ini ajian-ajiannya ini. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan solusi yang terbaik ketika saat kita capek, lelah, lemah, terlebih jiwa kita, maka solusinya adalah zikrullah taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Man qala subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr, maka apa? Dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih. Ringan untuk dilakukan, ya. Ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Di dalam riwayat yang lain, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salasin, wa hamidallaha salatan wa salasin, wa kabbarallaha salatan wa salasin, wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setelah salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dilengkapin menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nikmat yang besar Allah memberikan peluang-peluang, sarana-sarana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling kita inginkan ketika di yaumul qiyamah atau di akhirat nanti, kita dijauhkan dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi terbaik agar kita dijauhkan dari azab adalah zikrullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamin bi amalin anjalahu min adzabillahi azza wajal min zikrillah." Amal anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah adalah zikrullah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, di antara targhib ya, atau motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait masalah zikir ini. Mudah-mudahan kali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi-kondisi kita. Baik saat kondisi kita lapang, baik saat kondisi kita sempit, ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

0: tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang kecuali mereka yang memiliki uzur dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Kita berbicara tentang pentingnya berpegang teguh kepada prinsip pemahaman dan pengamalan salafus saleh dalam beragama di tengah-tengah berkecamuknya bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk amalan yang begitu dahsyat di akhir-akhir kehidupan kita. Sekarang-sekarang ini tampak sekali ya, benturan pemikiran dan benturan amal-amal keagamaan Islam membuat kita bingung dan gamang dalam meniti jalan keberagamaan kita. Untuk itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Nasihat ini dikutip sering oleh para ulama sebagai nasihat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Tetapi kalau dilihat dari riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini riwayat dari Al-Jauhari. Riwayat Muwatta itu banyak ya, dari Yahya dan lain sebagainya, tapi ini adalah riwayat Al-Jauhari, walaupun Al-Jauhari bukanlah murid langsung dari Imam Malik rahimahullah, tapi diakui sebagai salah satu jalur dari madhab Malik. Di dalam kitab Al-Muwatta yang berdasarkan riwayat Al-Jauhari ini ada sebuah nasihat dari guru Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Wahab bin Kaisan rahimahullah. Beliau wafat 127, sedangkan Imam Malik wafat 179, masih ada jarak 50 tahun. Ya, jadi berguru kepada Wahab bin Kaisan. Di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah, semua kita hampir mayoritas sering dengar kalimat ini, la yasluhu akhiru hadhil ummah. Akhir umat ini, umat yang kemudian dari umat-umat sebelum kita, di akhir, berarti kita nih akhir-akhir dari umat Islam, la yasluh. Di kalimat banyak riwayat, la yasluh, tak mungkin ya, bahasa ininya, tak mungkin islah, tak mungkin salah, tak mungkin baik, tak mungkin lurus, tak mungkin benar, illa ma aslaha awalaha, kecuali apa yang telah membuat lurus dan benar generasi pertamanya. Tak mungkin kita berada di dalam kebenaran beragama yang diridhai Allah. Tak mungkin kita berada menjadi saleh dalam agama Allah. Tak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dalam agama Allah. Illa ma aslaha awalaha. Kecuali apa yang telah membuat islah, membuat baik, membuat lurus, membuat benar generasi pertamanya. Artinya, kalau kita meniru dan mencontoh awwaluha, awwaluna, awwalukum, maka kita berada di dalam kesalehan dan keaslahan. Dalam beragama kita harus mengikuti jejak pemahaman, prinsip pemahaman dan amal dari para salafus saleh. Ketika ditanya Wahab bin Kaisan, apa yang dimaksud ma aslaha awwalaha? Sesuatu yang membuat baik generasi pertama itu apa? At-taqwa, dia loh. Kok takwa? Dulu saya agak bingung bacanya. Kenapa ya generasi pertama itu hanya masalah takwa? Ya, hanya masalah takwa. Toh takwa di khitab kepada semua umat, termasuk akhir umat, yaitu kita. Ternyata kalau kita mau melihat dan merenungkan kalimat al-muttaqin di dalam suratul Baqarah, perbedaan kita, ketakwaan kita dengan ketakwaan generasi pertama, khairu ummah, sebaik-baik ummah, khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, adalah keterpaduan dan keserasian kata takwa yang ada pada diri mereka yang berbeda dengan kita. Ketakwaan kita timpang, ketakwaan kita tidak seimbang, ketakwaan kita tumpang tindih, sehingga kadang dikalahkan oleh ilmu, kadang dikalahkan oleh akalnya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi salafus saleh menggabungkan seluruh unsur kemanusiaannya, tetap berada pada jalur hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari ittiba. Ilmu setinggi apapun, akhlak semulia apapun, cara amal ibadah seetkon apapun, tapi tidak pernah keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lepas. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kita ingin dulu mengenal kurun salafus saleh yang mungkin sering diulang tapi mengingatkan saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun satu kitab Syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawshih, Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ini jarang kita, kecuali Fathul Bari. Kalau Fathul Bari sudah masyhur, tapi kalau At-Tawshih jarang kita kenal sebagai syarah dari Imam Al-Bukhari. As-Suyuti menyusun buku syarah dari Sahih Al-Bukhari dan namanya At-Tawshih. Yeah. Di dalam kitab At-Tawshih dikatakan, walaupun di dalam dikutip oleh Mirqatul Mafatih, ada kesalahan kalimat. Di Mirqatul Mafatih itu dikatakan, wal asahhu annahu ya'ni al-qarna la yandabit bimuddah. Bahwa kata kurun, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, itu kata kurun, beliau bilang la yandabit bimuddah, tidak terikat dengan batasan waktu.

sallamahumus sahabah. Qurun Rasulullah SAW adalah sahabah. Wa kanat muddatuhum, waktunya minal mab'ats ila akhiri man mata minas sahabah 120 sana. Jadi dari mulai diutus Rasul menjadi Rasul sampai sahabat yang paling terakhir wafat sekitar tahun 120. Sahabat yang wafat terakhir namanya Abu Tufail. Wafat 110, ada yang mengatakan 120 berdasarkan karen ini. Jadi memang di zaman dahulu tanggal wafat, hari wafat itu enggak penting. Tapi sekarang sangat penting. Untuk merayakan ulang tahun kematian, ulang tahun lahir gitu ya. Jadi penting sekali kalau sekarang. Kalau dulu enggak penting. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in itu enggak terlalu memperhatikan kapan lahir, kapan wafat gitu ya. Jadi poin ini. Yang kedua, wa qarnut tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi 70. Sedangkan masa tabi'in adalah antara tahun ke 120 sampai 170. Di kalimat lain samanin sampai 180. Jelas ya? 180. Siapa yang terakhir wafat dari kalangan tabi'in? Khalaf bin Khalifah. Wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Ini wawasan. Ini tambahan untuk memperkokoh keyakinan kita bahwa para salafus saleh itu pantas sekali dijadikan rujukan utama dan dasar. Selain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi fakta menunjukkan mereka memang orang-orang yang terpuji. Ya. Yang terakhir adalah masa tabi'ut tabi'in adalah dari tahun 170-an sampai 220-an. Yang wafat terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah. Wafat sekitar 257. Ada yang mengatakan sampai 250 ya. Ada yang mengatakan 220, tapi sekitar sampai 200 pertengahan. Jadi tidak lebih dari 250. Enggak sampai 300. Tapi kalau melihat bahasa kan kurun itu 100 tahun. 100, 200, 200, 300. Seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya melihat faktanya tahun kematian Al-Hasan bin Arafah rahimahullah itu sekitar tahun 257 Hijriah. Beliaulah orang yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in terakhir yang wafat. Ini masalah as-salafus salih. Yang kedua, kita ingin mencontohkan betapa hebat dan mulianya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya contohkan begini, satu kasus kehebatan mereka tidak pernah keluar dari ittiba pada Rasulullah SAW, sekalipun pengetahuan mereka luar biasa luas. Suatu hari ada riwayat yang mungkin banyak digunakan oleh kita sebagai dalil tidak boleh macam-macam lah. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ada satu riwayat tentang asbabun nuzul ini yang menarik sekali, betapa sahabah tabi'in tabi'ut tabi'in tidak serta merta apa yang terbayang bahasa mereka, apa yang terbayang di pikiran mereka, mereka langsung luapkan dalam amal. Tidak, kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, derajatnya sahih, bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih. Riwayat ini diriwayatkan dari Aslam Abi Imran, seorang tabi'in, wafat 91 Hijriah. Ghazawna minal Madinah nuridu al-Qustantiniyah. Kami berangkat dari kota Madinah hendak perang menuju Konstantinopel. Wa 'alal jama'ah Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, putra dari Khalid bin

0: Di kalangan jamaah pasukan tempur ada Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid tabi'in, wafat sekitar 46 Hijriah. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan hanya Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tapi ada juga Uqbah ibn Amir, wafat 58 Hijriah. Ini sahabat ya, masih. Lalu ada Fudalah ibn Ubaid, wafat 53 Hijriah. Dikatakan warrumu mulsiqu zuhurihim bihaitatil Madinah, sedangkan pasukan Rom tetap berada di benteng-benteng mereka. Fahamala rajulun 'alal adu, tiba-tiba seseorang menerobos pasukan Romawi sendiri. Bayangkan, pasukan besar membawa senjata-senjata tajam, tombak, anak panah, pisau. Tiba-tiba seorang dari kaum muslimin menerobos pasukan yang besar itu sendirian. Faqala an-nas, tiba-tiba suara gemuruh di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin ini. Mah, la ilaha illallah yulqi bi badanihi ila tahlukah. Pemahaman yang muncul langsung di benak kaum mukminin yang saat itu ikut serta. Waduh, kacau nih orang. Dia menjerumuskan dirinya kehancuran, tahlukah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya mereka mengingkari kerjaan itu. Kenapa? Karena paham awal ila tahlukah ya ini. Di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di perang ini, di Konstantinopel. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ya ayuhan nas, innakum latu awwaluna hadhihi al-ayah hadha ta'wil. Wahai kaum muslimin atau orang-orang atau manusia biasa, ya. Kalian mentakwilkan ayat ini. Takwil menurut para salafus saleh itu tafsir. Kita aja takwil sudah mulai berubah-ubah tuh. Pokoknya mengartikan sesuatu yang bukan aslinya. Nah, itu udah. Itu yang terakhir-terakhir tuh. At-ta'wil, kalian telah mentafsirkan ayat itu menurut penakwilan kalian sendiri. Artinya jangan dulu. Kalian harus tetap pada panduan. Di sini masih ada sahabah yang ikut serta, dan sahabah itu tahu persis kapan ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu turun dan apa maksud dari ayat itu. Lalu dikatakan, innama nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Kata Abu Ayyub, ayat ini turun kepada kami kaum ansar. Abu Ayyub ingin menjelaskan, jangan serta-merta apa yang terpikir bahasa menurut ente langsung diterapkan kepada apa yang anda lihat atau kejadian hukum. Jangan, tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana para sahabah ridwanullah alim ajmain memahami ayat itu. Oke, kita lanjutkan. Lamma nasarallahu nabiyahu wa adharal islama, qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kami kaum mukminin, berjaya orang-orang musyrik masuk Islam banyak sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kami berseru kepada antar kami, kalau begitu kini waktunya kita untuk memperbaiki ekonomi dan bisnis kita kembali. Udahlah, jangan terlalu berpikir perang lagi. Ini sudah waktunya kita untuk mengembalikan modal kita yang sudah terbuang di jihad. Nah, mulailah bisnis dikembangkan. Wah, lupa udah tuh dengan pokoknya. Lalu dikatakan, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah. Ayat awalnya begitu, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian fi sabilillah, jangan binasakan diri kalian ke dalam kehancuran. Di sini yang dimaksud oleh Abu Ayyub, justru ketika kalian tidak berjihad, itulah yang disebut kehancuran. Artinya Abu Ayyub ingin menjelaskan, tidak serta-merta ayat itu kalian pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ikuti mereka, insyaallah kalian akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah serta bala

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

qalbi tajub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan tema yang akan kita bahas sangat penting ya, karena terkait dengan aktivitas keseharian kita yang harus kita tata sesuai dengan pandangan Islami, yaitu kiat sukses menghadapi ujian berupa keluarga. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam banyak kajian bahwa salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan fitrah pada mereka. Salah satu fitrah itu adalah mencintai keluarga, ya, terutama anak-anak yang mereka lahirkan. Seorang menikah, melangsungkan pernikahan, memilih opsi untuk berumah tangga, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Dan anak adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-46, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, al-mal wal-banun, harta dan banun, anak-anak itu, adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi sebentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah berikan, karuniakan kepada manusia. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwa manusia memang bertabiat, memiliki tabiat mencintai istri dan anak-anak. Jadi sesuatu yang lumrah sekali. Seorang laki-laki, suami dalam hal ini kepala rumah tangga, mencintai istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari salah satu kenikmatan dunia ini. Sebelumnya kita harus pahami kaidah ya, dasar dalam memahami bentuk kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan itu ada dua jenis. Ada nikmat yang mutlaqah. Nikmat jenis ini, yang pertama ini memang sejatinya hakikatnya adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang abadi. Kebaikannya dia tetap ya, tidak bercampur dengan apapun. Dia hakikatnya memang adalah suatu kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman wal Islam. Ya, ini nikmat yang mutlaqah namanya, nikmat yang mutlak sifatnya. Ada jenis yang kedua yang dalam kajian kita kali ini kita membahas yang poin kedua ini, yaitu nikmat yang muqayyadah namanya. Nikmat yang terikat. Dia sifatnya semu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, termasuk dalam yang tadi kita bacakan dalam ayat tadi, al-mal wal banun, harta dan anak-anak, itu nikmat yang muqayyad, dia terikat. Di satu sisi dia adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di sisi lain, di saat bersamaan dia mengandung amanah besar yang harus ditunaikan. Manakala dia tidak ditunaikan, pada saat kenikmatan itu disalahgunakan, dia bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak amanah dalam menjaga kenikmatan itu. Karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang tua bagaimana potensi bahaya yang terkandung pada kenikmatan yang disebut al-banun itu, atau azwaj dan aulad di dalam surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi adu. Allah nyatakan di dalam ayat ini dengan kata adu. Adu itu musuh. Di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan Allah memperingatkan kita akan potensi bahayanya dengan firman-Nya, fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat dari kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang kita sebut muqayyadah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan muqayyadah tadi. Bahwa ada potensi seseorang bisa terperdaya karena istri dan anak-anak. Makanya tadi dikatakan di satu sisi dia adalah kenikmatan yang tiada tara. Orang menikah itu sangat mendambakan punya anak. Ya, ada orang yang diuji tidak punya anak sampai beberapa tahun. Dan pasti semua orang yang menikah ingin mendambakan memiliki keturunan. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, dia juga memiliki potensi bisa menjadikan, ingat ya, dapat menjadikan seorang terperdaya, sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal-hal yang fardu yang seharusnya dia tunaikan, ya, malah dia abaikan karena demi tanda kutip membela, menuruti kepentingan anak dan istri yang memperdayakan itu, yang menyelisihi syariah, yang menyelisihi syariah, ingat. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kembali bahwa anak-anak bisa menjadi sumber fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Qafila rahimakumullah, di dalam ayat ini ada satu pesan penting ya, bagaimana kaidah dalam menyikapi kehidupan di dunia ini dalam hal berumah tangga ini. Jangan sampai kecintaan seorang suami atau bapak dalam hal ini mendorong dirinya untuk memenuhi keinginan-keinginan keluarga dalam hal ini istri dan anak-anaknya yang melanggar atau mengandung larangan syariat. Dan ini banyak sekali kita saksikan. Ya. Kepala rumah tangga yang terjatuh pada kemaksiatan, yang melakukan perkara yang haram, ya, karena sebab tuntutan, ya, dorongan atau godaan dari istri dan anak. Ini ada sedang ramai ini beberapa bulan terakhir ini, kasus-kasus tindak korupsi misalnya, ya. Seorang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri pribadi karena sebab style, memenuhi gaya hidup istri, terutama istri dan anak-anak, yang mendorongnya untuk membeli, mengadakan barang-barang super mewah yang melampaui kebutuhan primernya. Yang terjadi apa? Banyak pejabat-pejabat ya, di banyak instansi kita tidak perlu sebutkan, kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk memenuhi gaya hidup style mereka itu. Yang kita kenal dengan istilah flexing, terbaru ini banyak diberitakan di media massa. Gaya hidup pamer, kemewahan. Terjadilah apa yang kita dengar, tindak korupsi. Dengan begitu mudah mereka menyalahgunakan kewenangan, memperkaya pribadi dengan berbagai cara. Orang kalau sudah berkuasa itu, mereka mencari celah itu, di mana aturan yang bisa mereka salah gunakan. Jadi mereka membudayakan korupsi, melestarikan budaya korupsi dengan rishwah, suap, sogok, dan beredarlah, ya kan, slogan-slogan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah urusan masyarakat? Terjadilah apa yang kita sering alami dalam birokrasi di Indonesia itu, termasuk yang berbiaya tinggi, karena urusan titik bengek itu, memperkaya kantong-kantong para pejabat di luar kewenangannya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah yang nyata hari ini. Contoh lain, banyak orang tua yang tidak kuat, ya, sehingga memperturutkan apa saja keinginan anak dan pasangan hidupnya ini, sang istri, yang ya, tidak difilter dengan saringan syariah itu, sehingga tidak peduli lagi halal haram. Anak balita meminta dibelikan game, ya kan, produk teknologi yang sudah banyak ya dikeluhkan efek negatifnya oleh banyak orang tua, tetap saja dibelikan. Padahal sudah tahu negatifnya, tetap saja dibelikan. Sudah tahu dampak negatifnya begitu parah, tetap saja dituruti. Tidak bisa apa melawan, tanda kutip, rongrongan ya, dorongan, tuntutan dari anak dan istri yang padahal sesungguhnya dia sudah ketahui menyalahi syariat. Kalau yang memang untuk tujuan edukatif, pendidikan, selaras untuk kebutuhan syariah, anak minta dibelikan mukena anak perempuan, silakan, itu sangat bagus. Anak laki-laki diminta dimasukkan sekolah yang berkualitas, sekolah Islami, silakan. Kalau mau bersusah payah ya, untuk hal yang positif itu, kita acungkan jempol. Begitu seharusnya. Tetapi kalau tidak mampu melawan kemauan, godaan, rongrongan anak dan istri untuk hal-hal yang negatif, ini menandakan kelemahan dari sang kepala keluarga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk permusuhan yang tadi Allah nyatakan di dalam surah At-Taghabun, permusuhan adu anak terhadap orang tua, adalah ketika anak itu menjadikan orang tua lalai untuk beramal saleh. Ketika orang tua terjatuh pada hal yang haram, ketika orang tua meninggalkan hal-hal yang fardu yang seharusnya dia lakukan, malah dia abaikan. Karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ini pesan Allah Ta'ala untuk kita semua. Seruan untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena barang siapa yang membuat melakukan hal demikian, maka faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Kenapa diberikan kenikmatan? Bukan untuk menambah kualitas atau mutu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah, malah menjadikan faktor penyebab keterpurukan ruhaninya. Ini bahaya. Menjadikan dirinya lalai, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, menjelaskan, mereka yang menjadi fitnah bagi orang tua, anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tua, adalah ketika memaksa orang tua untuk, misalnya, ini diberikan contoh oleh Imam Mujahid rahimahullah, memaksa orang tua untuk memutus silaturahmi. atau memaksa orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikarenakan cinta sang orang tua dalam konteks yang tadi kita bahas sejak awal, dalam hal ini karena kecintaan suami kepada istrinya atau kecintaan bapak kepada anak-anaknya itu, kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ini yang disebut dengan adu, permusuhan yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi. Karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, hakikat al-mal wal-banun, harta dan anak-anak ini, azwaj dan awlad, istri dan anak-anak, sebagai ujian ini betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Jangan sampai dia menjadi sesuatu yang memudaratkan. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kesyukuran itu harus kita jaga. Dan orang tua seharusnya merealisasikan rasa syukurnya itu terhadap atau terkait nikmat al-mal wal banun, khususnya aulad dan azwaj tadi, dengan mendorong mereka, istri dan anak-anak, untuk ayo kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita menjaga syariat Allah taala. Ayo sama-sama kita ciptakan, kita bentuk keluarga yang islami. Ini sebenarnya kesyukuran yang seharusnya diwujudkan oleh sang kepala rumah tangga, sehingga realisasinya sang suami atau bapak, ayah, mengajak mereka, istri dan anak-anaknya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan. Inilah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan Allah taala perintahkan ya, kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum, nah, dari ancaman siksa neraka, yaitu dengan mendorong, mengajak, mengkondisikan istri dan anak-anak untuk merealisasikan pola hidup islami, merealisasikan amal-amal islami dalam kehidupan keluarga, mendorong mereka untuk menerapkan akhlak islami, mencegah mereka, menasihati mereka dengan baik dari perilaku atau akhlak yang madzmumah, yang tercela, ya, yang terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan tindakan perilaku yang tercela, termasuk hal itu. Itulah yang sesungguhnya bentuk dari penjagaan kita terhadap diri kita dan keluarga kita yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Inilah ikhwafillah rahimakumullah, kiat atau cara dalam, cara yang benar dalam menyikapi kenikmatan duniawi berupa keluarga yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam banyak ayatnya tadi. Sehingga dengan demikian, manakala kita menerapkan kiat dan cara yang benar ya, sesuai dengan pandangan Islam ini, maka kita pun akan selamat dari ujian fitnah atau cobaan berupa anak dan keluarga. Demikian ikhwafillah rahimakumullah yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta menjaga kita ya, dan keluarga kita untuk terus ya, merealisasikan kehidupan yang islami dan menjaga dari segala macam bentuk ujian duniawi. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: katakan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Suratul Mumtahinah. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi ahlus sunnah, ya, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah ittiba' atharir rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam atau terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai, tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang meragukan, bukan meragukan, tapi mendahulukan akalnya, atau telah datang nas yang jelas kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamnya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu. Ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan. Ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Atau kefahaman yang luas. Ya. Meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting, seorang muslim, jika telah datang kepada nas, Al-Quran atau hadis, dia mengatakan, sami'na wa ta'na, dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil-wahi. Tunduk, patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Quran dan memahaminya secara pemahaman dia saja atau dengan ro'yunya atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wama wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah SAW kama harramallah azza wa jal. Jangan sampai aku mendapati, jadi Nabi dengan wahyu, beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku. Lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingkatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, ya, salah seorang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini,

Demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Ini pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah, para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq, ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia, yang paling baik nasihatnya kepada manusia, dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ini ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat, ya, dari Rasulullah SAW. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa, ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba sahaya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wasunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafa ar-rasyidin, empat khalifah yang pertama itu yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa ar-rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Yani peganglah erat-erat dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu, ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang, ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya, berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Ya, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang, seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata, ya, jadi benar, ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat, ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu, ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham, berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran, ya, tafsir-tafsir ilmiah
tafsir

0: Macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi memperingatkan dengan cara-cara baru atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa' Rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi dalam memahami Al-Qur'an, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa Rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib karena mereka yang dikatakan Nabi al-Mahdiyyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Quran dengan satu dengan ayat yang lain. Atau dengan realitas, mengaitkan Al-Quran dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya Khulafa Rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu At-Tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hadith-hadith Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Demikian. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts wa Ya'uq wa Nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat awthanul lati kanat fi qaumin Nuh fil Arabi ba'du. Bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal. Yaitu Wad, berhala yang bernama Wad, yang mereka beri nama Wad, menjadi milik kabilah Kalab di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma suwa kanat li Hudail. Demikian pula yang bernama Suwa, berhala yang mereka beri nama Suwa ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yaghuts fakanat limurad. Kemudian juga Yaghuts, berhala yang bernama Yaghuts, kemudian dimiliki oleh Bani Yaghuts. Fakanat limurad, kaum Murad. Summa li Bani Utaif bil Jauf inda Saba. Kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq, ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung. Kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut. Dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat, sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat hulu atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian, ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta, di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga. Di seluruh penjuru dunia sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya yang mereka kemudian ibadahi setelah peninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali datangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ, menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari sebutkan bahwasanya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini sang mujahid sangat terkenal. Yang kemudian kuburannya dikultuskan. Dijadikan tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah. Bertaqarrub kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Suriah. Banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Turki. Banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid. Dan ini bisa kita lihat di media. Banyak sekali kuburan-kuburan yang berada di dalam masjid. Dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut.
3: dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawasul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran, di Irak, ya, di Iran terkenal makamnya yang mereka, ya, mereka menamakan makamnya Hussein, Hussein cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan, dari mulai sholat, ya, meminta-minta berdoa, tawaf, bahkan mereka mengatakan bahwasanya nggak perlu tawaf itu di Ka'bah, nggak perlu wukuf di padang Arafah, cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia, ya, kuburan banyak yang disalahgunakan, yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia, tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah, banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan, dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al-qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut, dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut, dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk salat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri, dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya, dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau, dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasai menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa, dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah di kuburan. Ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara ayat. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga apa? Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah. Artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah akan siksanya, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yang zagonnaka minasyaitoni nazgum fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami' yang maha mendengar dan Al-Basir yang maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami' dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat, jadi apa? Yang maha mendengar segala-galanya, yang maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun, artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya. Sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas, ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah, kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya bah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta bah, suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sawa'u minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca jinayat jarang dibaca Kitabul Hudud, jarang dibaca apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Shalih 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini, tidak ada yang ke-7-nya gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu enggak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya enggak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi, mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafrudha, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki, anak laki-laki itu enggak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka asabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu a'lam, jemaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris. Beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar rahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam Sa'ad berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
7: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Ain mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal dia mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudarat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan

0: biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
0: Iya, tugas rutin.
2: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
0: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
0: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
0: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
3: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
4: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala?

0: Ad-Da'wah. Mau umrah dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umrah Anda bersama Fajri Umrah. Telah dibuka musim umrah 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Seljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Seljuk menitik beratkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Seljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Seljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Seljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Seljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap, yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sistem pendidikan di masa Seljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafudz Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Seljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya, Siyasatnama, menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlus Sunnah. Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Seljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Seljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Seljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nisafur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani. Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. 3. Sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Saljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada 4 alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alasan yang kedua, yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih utama dari jihad di jalannya dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa meraih ridho orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki.
5: man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhoan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata ah yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan yang terakhir, di antara cara meraih ridho kedua orang tua adalah dengan memberi dukungan dan bantuan. Jika orang tua membutuhkan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, seorang muslimah wajib membantu sesuai kemampuannya. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا. Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukan orang yang sombong lagi durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban besar dalam agama Islam yang membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslimah dapat meraih ridho kedua orang tua dengan cara menjaga adabnya, membantu mereka secara fisik maupun emosional, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ridho orang tua adalah pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini merupakan pintu untuk mendapatkan keberkahan hidup serta meraih kenikmatan hakiki di surga yang abadi. Maka penting bagi setiap muslimah untuk terus berusaha meraih ridho orang tua sepanjang hidup mereka. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridholah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha," kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, "Andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka"? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut. Ummu Salamah berkata, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi SAW. Sebaliknya Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah SAW berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu. Rasul menjawab, adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah SAW adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dampak dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 5 bulan lamanya gara-gara sebuah dosa yang pernah kulakukan. Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, semua dosa itu akan berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab, boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam, atau untuk membaca Al-Quran meskipun 1 halaman, dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Jurairi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, seorang ulama besar dari kalangan Salafus Saleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Jurairi dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddits, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Jurairi merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Jurairi memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Jurairi belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua, Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Jurairi juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Jurairi menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan Salafus Saleh. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Jurairi, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Jurairi dikenal sebagai seorang yang tawadu, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis. Tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Juroiri adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Juroiri terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Juroiri karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai Muhaddits Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Juroiri sebagai seorang yang thiqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Juroiri mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini. Ayo, kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok. Dengan bobot 315 kg. Harga Rp22.000.000. Sapi premium. Dengan bobot 340 kg. Harga Rp24.500.000. Sapi super. Dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang budiman, saat Raja meminta Yusuf alaihi salam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para da'i, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri, mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mu'min ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal, kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para da'i bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan. Dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya. Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Maka nali basyarin ayyutiyahumullahul kitab wal hukma wan nubuwah, thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ay'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya
4: serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti, supaya mereka mengira bahwa hal itu terdapat juga dalam kitab Allah, dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Dalam hal ini, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah, yalwuna al-sinatahum bil-kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya, serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri, lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar, mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi Al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Ra'is berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku, dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, maka nari basyarin ayyutiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadan limin dunillah, yang artinya tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini, tidak pantas bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian untuk mengatakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rob, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Dan insya Allah, penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?

Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, pelalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

0: yuqidun.
1: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isha'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Mad?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
4: Oh, benar tuh, Mad. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Mad?
3: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
3: Oh gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyujuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah mengungkap aib orang lain. Mengungkap aib diri sendiri pun tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ini akan menjadi penyebab dosanya menjadi tidak terampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi." Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa, kemudian di waktu pagi ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam, padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, "Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuh, wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu. Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi." Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari, tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif, dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat, sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri, sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain, yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket, sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kerahasiaannya pasti akan terjamin, dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-Muslim, hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim, hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-Muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim. 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar, serta menjaga toleransi beragama. Dan keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan, termasuk ikatan atau kontrak kerja, dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis husu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis husu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah, ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna, ini banyak sekali, ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka bicarakan, ya, apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak, jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau di kredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu. Harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Mm-hmm. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu. Ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha Azza wa Jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ya. Tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit, ya, qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majelis-majelis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain? Ini jelas ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai. Betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada. Tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Ya, yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai islami tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit, dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja. Ada saja halangan dari atasan maupun dari kawan sejawat, ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk yang kalau saja mereka goyah sedikit saja, mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yadillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayol ikhwati fiddin al-hibba azaniyallahu wa iyyakum. Bahwa penolakan terhadap syariat Islam, baik sebagian ataupun keseluruhan, merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka demikianlah kekafiran orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa menolak dan mengingkari syariat Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dengan memilah dan memilihnya, yang menguntungkan dirasa untuk mereka dan dunia mereka diterima syariatnya, yang kira-kira merugikan, gak ada apa menurut mereka ya, tidak ada manfaatnya ditolak ya, tidak mau diterima, diingkari. Dan mereka juga tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan hukum, kemudian mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dia berfirman, "Wa duribat 'alaihimuz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah." Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Bani Israel, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar,
5: yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas, melampaui syariat Allah, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang demikian di antara kalian Bani Israel selain kenistaan dalam kehidupan dunia, enggak diterima di mana-mana, enggak diakui eksistensinya walaupun mereka terus jumawa, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, kekal selama-lamanya di neraka. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah profiling yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana nasib Bani Israel yang senantiasa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ya, walaupun sebagian, mereka kemudian atas dasar ini Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin al-habbazanillahu wa iyyakum, apa saja bentuk-bentuk penolakan syariat yang bisa kemudian kita pelajari bersama? Penolakan syariat Islam ada beberapa macam bentuk yang kita bisa ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu penolakan dalam bentuk takdzib, pendustaan. Ya. Yaitu baik pelakunya mendustakan seluruh khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kafir asli, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang maksud kafir asli adalah Yahudi dan Nasrani dan yang semisalnya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Intinya asalnya mereka memang sudah kafir. Ataupun pelakunya menerima Islam dan memasuki agama Islam kemudian menolak. Sudah nerima, masuk, ya, di pertengahan jalan dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui hukum-hukum yang jelas yang selazimnya diketahui oleh seorang muslim, ma'lum bi daruroh. Enggak diakui itu. Seperti apa? Ya. Tidak mengakui wajibnya salat. Ini kan hukum dasar, ya. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Bodoh saja enggak boleh, apalagi nolak gitu. Dia nolak dengan cara takdzib, mendustakan hukum wajibnya salat. Hukum wajibnya saum Ramadan, hukum wajibnya zakat, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, di mana pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik berbondong-bondong, ya, tidak mau bayar zakat. Atas dasar itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Kenapa? Memerangi karena kekufuran mereka menolak mani' zakat, menolak membayar zakat, karena hal tersebut adalah kekufuran yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan harus diperangi agar tidak jadi virus yang menyebar lebih luas. Kemudian menolak kewajiban haji bagi yang sudah mampu dan lain-lain. Dan juga tidak mengakui keharaman khamar, zina, daging babi dan lain-lain. Ya, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menghalalkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Injil. Ya. Demikian yang memang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka, kemudian diamini oleh pengikutnya, yaitu diikuti fatwa-fatwa sesat tersebut, fatwa-fatwa kufur tersebut, karena sekali lagi mendustakan hakikatnya, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, ya, tentang hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman

yang Allah kategorikan termasuk dalam kekafiran adalah mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Rasul diutus menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka beriman, kemudian mereka mendustakan. Nah, ini hakikat dari penolakan dalam bentuk yang pertama, yaitu takzib atau pendustaan. Kemudian penolakan dalam bentuk yang kedua, yaitu penolakan yang berbentuk juhud. Apa itu? Pengingkaran. Ya, pengingkaran. Ya, pada asalnya penolakan dalam bentuk juhud ini sama dengan takzib. Ya. Yang berbeda bahwa juhud ini pelakunya di dalam hatinya itu masih meyakini kebenaran kabar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia ingkari, dia tolak dengan lisannya. Jadi hatinya menerima, tapi lisannya nolak. Gak match kan? Ini bukan iman. Karena iman ada di lisannya sudah hilang karena sebab penolakan. Kita tahu bahwa unsur-unsur iman itu ada di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam amal perbuatan. Masing-masing unsur tersebut ada wujud iman. Wujud iman. Ketiadaan wujud iman akan menghancurkan seluruh unsur keimanan. Walaupun di salah satu bagian unsur saja yang tidak ada wujudnya, tetapi unsur-unsur lain akan juga hancur. Jadi ada wujud di dalam hati, tetapi di lisan tidak ada karena adanya penolakan. Ya, ini yang dinamakan juhud, yaitu penolakan, ya, pengingkaran di lisan seseorang yang menolak keimanan, yaitu dalam hal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam suratul Baqarah ayat 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Contoh dari juhud ini adalah penolakan orang-orang Yahudi dengan lisannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, di mana di dalam kitab tersebut Allah informasikan tentang kedatangan rasul terakhir. Ya. Mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Karena dijelaskan ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi itu adalah bentuk penolakan yang kedua, juhud, yaitu pengingkaran dengan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sekali lagi penolakan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka yakin, tahu mereka sebenarnya tahu, tapi di lisan mereka tidak mau mengakui itu. Kemudian yang ketiga, penolakan dalam bentuk iba was istikbar, yaitu keengganan dan kesombongan. Nah, pelaku penolakan ini walaupun mengetahui dan mengakui kebenaran Islam dan risalah Rasulullah SAW, tetapi dia enggan untuk tunduk menerima dan melaksanakan kandungan risalah tersebut, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Nah, demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Jadi ada unsur ketidaktundukan karena sebab kesombongan dan peremehan terhadap apa? Syariat Allah dan orang-orang yang menerapkan syariat Allahu Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Iblis. Contohnya iblis ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Dia tidak mau tunduk. Sebenarnya dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui Allah itu adalah zat Tuhan dia yang telah menciptakan dia. Tapi ketika dia memerintah kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tumbul kecongkakan, keengganan dan peremehan terhadap Nabi Adam alaihi salam, ya, selaku makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia menolak perintah Allah, tidak mau sujud dengan amal anggota badannya. Namun ya, sekali lagi dia iblis itu melakukan hal tersebut karena enggan dan sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis abawa wastakbara.

0: kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak mau sujud karena enggan, takabur, dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi ada unsur kesombongan dan juga meremehkan syariat Allah dan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Itulah penolakan jenis yang ketiga, yaitu penolakan dalam bentuk iba wa istikbar. Dan terakhir, ikhwani fiddin al-ahibba zanillahu wa iyyakum, konsekuensi dari para penolak syariat ini, bahwa para penolak syariat Islam, baik yang menolak syariat Islam sebagian ataupun keseluruhan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka jatuh pada kekufuran akbar, yakni pelakunya telah kafir keluar dari keimanan. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, maka jenazahnya tidak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak dikuburkan, ya, oleh kaum muslimin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk semua ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan di dalam surat Hud ayat ke-17 dia berfirman, "Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatlu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Qur'an dari Tuhannya, diikuti oleh saksi darinya, yaitu dari para malaikat dan juga rasulnya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkarinya Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an dari golongan-golongan penentang rasul, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Qur'an. Syariat Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ia Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Rabb kalian, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin رحمكم الله. Para pendengar yang budiman, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini dosa-dosa besar karena membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu perkara-perkara yang membinasakan?" Maka beliau bersabda, "Asy-syirku billah was-sihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Syirik menyekutukan Allah. Nabi menyebut ini pada urutan pertama, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dengan segala macam-macamnya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci, yang mukmin, yang tidak terlintas dalam benaknya untuk berbuat maksiat dengan tuduhan yang keji. Dia menuduh perempuan-perempuan yang saleh, yang beriman, yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya. Maka ini termasuk 7 dosa-dosa yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang besar. Nah, cuma apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa al-kabair 7, dosa-dosa besar itu adalah 7 seperti yang disebut dalam hadis ini. Padahal yang difahami oleh Habrul Ummah, oleh ulama'nya umat ini, oleh alimnya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hiya ila 70 aqrab min 7. Dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada bilangan 70 daripada 7. Dosa-dosa besar itu menurut Abdullah bin Abbas ada sekitar 70-an. Bukan cuma 7, tapi 70-an, 70-an. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun suatu kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang beliau beri judul dengan Al-Kabair, yang diterjemahkan dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Disebutkan di situ ada 70 lebih dari dosa-dosa besar, ada 75 ya, 75 dosa-dosa besar yang setiap dosa itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis, sanksinya dan sebagainya. Ini tentang pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang apa hukum terus-menerus melakukan maksiat? Hukum terus-menerus melakukan maksiat. Hukmul israr alal ma'asi. Nah, adapun terus-menerus melakukan maksiat, tenggelam di dalamnya, tidak berhenti dari melakukannya, serta tidak beristighfar, tidak mohon ampun, dan bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, dan tidak ada azam dari hati, tidak ada tekad dari hati untuk bertaubat, atau bergembira dengan melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kahukmi murtakibil kabair, seperti hukum seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau disebut al-ma'asi, maksiat itu cenderung pada dosa-dosa kecil. Para ulama kalau menyebutkan al-ma'asiyah atau maksiat, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, para ulama mengatakan seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa-dosa kecil, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, terus-menerus melakukannya, tak henti-henti, tak juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak juga terbetik dalam hatinya untuk bertaubat. Jadi tidak bertaubat dan tidak ada niat yang kuat untuk bertaubat. Atau bahkan dia merasa senang ketika melakukannya, merasa happy ketika melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya sama dengan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti, tidak terlintas dalam hatinya untuk segera bertaubat, tidak berniat untuk bertaubat, atau merasa senang ketika melakukannya, ini jatuhnya nanti sama dengan seorang pelaku dosa-dosa besar. Wa yukhsha 'ala sahibihi min su'il 'aqibah, min su'il 'aqibah. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil secara keadaan seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang buruk, yaitu mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'siyah 'indahum baridul kufr. Karena maksiat, dosa-dosa ini, menurut Ahlus Sunnah, adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan bahkan maksiat ini satu percikan dari kekufuran. Maksiat itu satu percikan dari kekufuran, dan kesudahannya adalah kufur. Pada akhirnya nanti akan berujung kepada kekufuran. Wal iktharu minha yumbitu nifaq fil qalb, wa qad yuaddi ila alwuqu' fil kufri war riddah. Wal iyadzu billah. Dan memperbanyak dosa-dosa kecil, al-ikthar, terus-menerus memperbanyak dosa-dosa kecil, ini bisa menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati. Dan bahkan terkadang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. bisa menggelincirkan seseorang kepada kekufuran dan kemurtadan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'asi ma'al israr wal istighraq fiha tuhitu bi sahibiha wa tastawli ala qalbihi wa tatmisuh hatta la yabqa fihi min al-imani syai'. Karena maksiat dosa-dosa kecil itu jika dilakukan dengan terus-menerus dan bergelimang dalam dosa-dosa itu akan mengepung, akan meliputi, mengelilingi pelakunya. Dosa-dosa kecil tadi ketika dilakukan terus-menerus akan mengepung dan mengelilingi pelakunya, bahkan akan bisa mendominasi hatinya dan menggelapkan hatinya atau menutup mati, bisa menyebabkan mengunci mati hatinya sehingga tidak tersisa dalam hati itu dari keimanan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidaklah demikian, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi. Sebab orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Di orang Yahudi meremehkan neraka, ya. Mereka mengatakan, kami enggak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Disebutkan dalam tafsir itu 40 hari. Itu karena nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi, ya. Patung anak sapi itu selama masa itu, selama 40 hari. Maka kita enggak akan disentuh oleh api neraka, paling-paling cuma 40 hari saja. Jadi mereka meremehkan neraka. Sekian hari enggak masalah. Padahal satu detik saja, ya, sekejap saja merasakan jilatan api neraka, ini sudah suatu azab yang dahsyat. Jangankan api neraka, asapnya saja ini suatu siksaan yang luar biasa. Baranya saja ini membuat otak itu mendidih, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi yang berkata begitu. Bala, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, sayyi'ah, satu dosa, ya, kesalahan, wa ahatat bihi, lalu keburukan atau dosa ini mengelilingi pelakunya tersebut, kesalahan itu mengelilingi atau mengepung pelakunya, maka mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 81. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang hamba-hambanya yang dijanjikan surga. Di surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan mereka yang apabila berbuat suatu perbuatan keji, melakukan suatu perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, ini melakukan maksiat, ذكروا الله, mereka segera ingat kepada Allah lalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahui. Sementara mereka dalam keadaan mengetahui. Lanjutan ayat itu, ulaika jazaohum 'inda rabbihim maghfiratun, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang akan mendapat ampunan di sisi Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang dijanjikan ampunan serta surga yang kekal abadi adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan dosa besar, atau mendzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, maksiat, mereka tidak terus-menerus. Mereka segera ingat kepada Allah, segera insyaf, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berarti mafhum ayat ini, yang dapat difahami dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan dosa secara israr, secara terus-menerus, tidak mendapat janji ampunan.
3: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Akhwan fillah rahimakumullah. Arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qana'ah. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung, aflah. Beruntung siapa saja yang masuk Islam diberikan kecukupan dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikannya. Arti aflah, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Al-falah itu artinya ismun jami'un li husuli kulli matlubin mahbubin. Arti al-falah yaitu satu nama untuk menggambarkan seseorang yang mampu meraih kebaikan apa yang dicintainya dan juga terbebas dari ketakutan-ketakutan. Ini namanya aflah. Dia beruntung. Siapa? Mereka yang mempunyai tiga sifat, yaitu man aslam. Pertama, orang masuk Islam. Sebab dengan Islam dia akan bahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan. Setelah dia muslim pun dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecukupan ini dia tidak merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Tidak meminta-minta karena sudah cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Setelah itu pun dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini aflah semua udah. Dunia dan akhirat sudah ada di genggaman orang tersebut. Dia Islam. Dia berkecukupan dan dia qanaah. Senang dia di dunia dan juga akan senang di akhirat. Ketika salah satunya tidak ada, maka ini akan menjadi cacat bagi orang tersebut. Anggap misalkan yang tidak ada adalah Islam. Walaupun dia diberikan kecukupan dan diberikan qanaah, tapi kalau dia kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Atau dia Islam tapi tidak kafaf, dia tidak cukup, kurang, dia pun akan sedikit merasakan getirnya kehidupan, walaupun akan terobati kalau dia bersabar. Atau dia Islam berkecukupan tapi tidak qanaah, dia akan sibuk siang malam bekerja mengejar harta. Ini karena tidak qanaah. Tapi kalau orang-orang yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, maka dia telah beruntung di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas di sini al-munfik, orang yang berinfak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan rezekinya atas kalian. Artinya keluarga. Sebab keluarga itu rezekinya berada di atas kita, tanggung jawab kita. Artinya kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita ada harta, maka keluarga dulu yang diberikan, bukan yang lainnya. Wabda biman ta'ul. Sebab yang ini wajib, yang lainnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaih. Ketika seseorang terus meminta-minta, menghinakan wajahnya di hadapan orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan wajah tanpa daging. Wajahnya tidak berdaging, yang ada adalah tengkorak saja. Kenapa? Karena wajahnya sudah dihinakan di hadapan manusia yang lain ketika dia meminta-minta. Dan para ulama pun mengatakan bahwa yang dimaksud meminta di sini meminta untuk memperkaya dirinya. Berbeda dengan meminta ketika sangat darurat, itu diperbolehkan. Tapi yang tercela di sini yaitu meminta untuk memperkaya dirinya. Dia tidak mau terkurangi hartanya, lantas dia meminta-minta. Nah, orang tersebut diancam oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah tanpa daging.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya adalah bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat? Di sini ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur bila seseorang telah sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan faman syaa'a ajza'ahu 'anil jumu'ati wa inna mujammi'un." Yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Barang siapa yang mau, maka salat hari raya telah mencukupinya dari salat Jumat dan sesungguhnya kami akan mengadakan salat Jumat. Sesungguhnya salat Jumat setelah salat Id menjadi suatu keringanan, boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Dan ini khusus bagi yang sholat Id, bukan bagi orang yang tidak ikut melaksanakan sholat Id. Rukhsah atau keringanan di sini sifatnya umum bagi imam dan makmum. Walaupun dalam hadis ini terdapat pengabaran dari Nabi Muhammad SAW pada kalimat, "Kami akan menjalankan sholat Jumat," hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebab ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya sholat Jumat bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah sahabat Ibnu Zubair yang waktu itu sebagai penguasa tidak sholat Jumat pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang itu, beliau menjawab, "Hal ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu." Namun meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan sholat Jumat bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi. Kemudian pendengar, perlu diketahui bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi wanita di hari Jumat dan selainnya adalah sholat di rumahnya, dan ini lebih utama. Namun jika kaum wanita ikut sholat Jumat bersama kaum laki-laki di tempat yang berbeda, ini menggugurkan kewajibannya untuk sholat duhur. Hanya saja ketika keluar ia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa hendaknya kaum wanita keluar tanpa memakai wangi-wangian. Dan beliau juga bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun," dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, tetapi sholat duhur di rumahnya. Namun apabila ia sholat Jumat bersama orang banyak, sholat Jumatnya sah dan menggantikan sholat duhur. sholat Jumatnya dianggap sah karena wanita tersebut bermakmum kepada imam sholat Jumat, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut, dan tidak sah sholat Jumat wanita itu kalau dia sholat sendirian. Kemudian pendengar, bolehkah kita menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Terkait hal ini, para ulama menerangkan bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak atau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat. Tidak ada nukilan tentang menjamak sholat tersebut dari Nabi, dan tidak pula dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, sehingga ia mengganti hukum-hukum sholat duhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan sholat asar. Berbeda dengan hal ini adalah pernyataan Asy-Syaikh Muhammad rahimallahu ta'ala. Ia berkata bahwa sholat asar tidak dijamak dengan sholat Jumat karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak asar dengan duhur karena perbedaan yang banyak antara Jumat dan duhur. Hukum asalnya, setiap sholat harus dikerjakan pada waktunya, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah ataupun bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah pada masa sebelum datangnya Islam. Keberadaan mereka menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kondisi sosial di Madinah pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, menurut catatan sejarah, keberadaan kaum Yahudi di Jazirah Arab khususnya di sekitar Madinah sudah ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dan menetap di wilayah itu dengan beberapa alasan. Alasan utama atau salah satu sebab utamanya dilekatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, seorang penguasa Babilonia. Peristiwa ini memaksa sebagian besar Bani Israel meninggalkan tanah mereka dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan panjang ini, beberapa kelompok di antaranya sampai di Jazirah Arab, termasuk wilayah yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Selain itu, terdapat keyakinan dari sebagian Yahudi bahwa seorang nabi terakhir akan diutus di tanah yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong untuk memutuskan menetap di sekitar Madinah dengan harapan bisa bertemu dan mengikuti nabi yang ditunggu-tunggu tersebut. Kaum Yahudi yang menetap di sekitar Madinah terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Setiap kelompok ini memiliki wilayah, kekuasaan, dan pengaruh masing-masing di sekitar Madinah. Mereka menjalani kehidupan dengan bercocok tanam, berdagang, dan memproduksi barang-barang kerajinan. Kaum Yahudi ini terkenal memiliki perkebunan kurma yang luas, serta menguasai pertanian dan perdagangan. Mereka juga ahli dalam bidang kerajinan besi, khususnya pembuatan senjata, yang membuat mereka cukup berpengaruh dalam perekonomian di Madinah. Dari sisi agama, kaum Yahudi ini berpegang teguh pada ajaran agama mereka yang konon kata mereka adalah pengikut Taurat dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka memiliki sinagog atau tempat ibadah dan menjalani tradisi keagamaan yang berbeda dengan orang-orang Arab yang masih dalam kepercayaan jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, Madinah telah dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku ini seringkali terlibat dalam persaingan dan peperangan. Dalam ketegangan ini, kaum Yahudi mengambil posisi yang aneh. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari perselisihan ini dengan menawarkan pinjaman uang, senjata kepada kedua belah pihak yang tentunya datang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengaruh ekonomi kaum Yahudi di Madinah pun semakin besar karena banyak dari suku Aus dan Khazraj yang akhirnya terikat hutang kepada mereka. Namun, dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Aus dan Khazraj di bawah panji Islam. Kesatuan ini membuat posisi Yahudi merasa terancam dan kemudian memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun akhirnya mereka terpaksa mengikat dirinya pada perjanjian Piagam Madinah. Pendengar rahmati Allah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menciptakan masyarakat yang harmonis dan membentuk sebuah perjanjian bersama sesama warga Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam atau perjanjian ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun suku-suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Piagam ini adalah aturan bersama yang memungkinkan setiap kelompok hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Dan mereka memiliki kebebasan beraktivitas dalam urusan ekonomi dan perdagangan.
Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah bersama kaum muslimin. Di perjanjian ini menegaskan jika ada serangan dari luar, seluruh penduduk Madinah wajib bersama-sama melindungi kota tersebut. Dengan adanya piagam Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang memungkinkan kota Madinah berkembang sebagai pusat dakwah Islam. Pendengar yang berbahagia, keberadaan kaum Yahudi pada masa awal Islam memberikan banyak kontribusi. Contohnya dalam hal ekonomi. Mereka terus menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal perdagangan dan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam piagam Madinah. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di Madinah, orang-orang Yahudi merasa khawatir dengan pengaruh Islam yang semakin besar. Ketika kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, mereka orang-orang Yahudi mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memusuhi, serta tidak mau untuk bekerja sama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak mereka untuk hidup berdampingan secara damai sesuai kesepakatan piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah, kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, pada seluruh manusia, tetapi memberikan hak juga kepada orang lain dan tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan. Kedua, pentingnya persatuan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Madinah hidup dalam perpecahan, peperangan, dan perselisihan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan mereka dengan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kemampuan beliau dalam memimpin. Beliau membuat sistem yang adil bagi seluruh masyarakat di Madinah yang memungkinkan semua kelompok bisa hidup dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terzalimi, tertindas, ataupun tertekan. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang sejarah awal keberadaan Yahudi di sekitar Madinah, serta peran mereka dalam masyarakat pada masa awal Islam, dan kemudian bagaimana mereka bisa berbalik memusuhi kaum muslimin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
2: Kenapa, Akh?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
5: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Murattal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini. Dinasti Seljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya berjasa dalam mempertahankan wilayah Islam, tetapi juga membangun fondasi bagi peradaban Islam yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan penyebar Islam. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Alp Arslan, Malik Shah, dan Tughlil Beg, mereka berhasil membangun sebuah kekuatan yang menguasai wilayah yang luas, termasuk Persia, Irak, Anatolia, Asia Tengah, dan sebagian Syam. Kontribusi dinasti Seljuk tidak hanya terlihat di dalam bidang militer, tetapi juga pengembangan pendidikan, administrasi, arsitektur, dan budaya Islam. Warisan ini terus memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam hingga kini. Berikut ini adalah beberapa pengaruh mereka di berbagai bidang. Satu, pengaruh mereka dalam pendidikan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi besar dinasti Seljuk adalah dalam pengembangan pendidikan. Pendirian madrasah-madrasah di bawah naungan dinasti Seljuk menjadi pondasi bagi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi model pendidikan Islam yang diikuti oleh banyak wilayah Islam. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih, tetapi juga ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Melahirkan ulama besar. Madrasah-madrasah Seljuk melahirkan banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang karya-karya mereka menjadi rujukan hingga kini. Pendidikan Islam yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar ke berbagai pihak. 3. Sistem wakaf. Pendanaan pendidikan melalui sistem wakaf yang diterapkan oleh Seljuk menjadi model yang relevan hingga saat ini. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. Pengaruh yang lainnya adalah pengaruh dalam bidang militer dan pertahanan. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk juga dikenal sebagai pelindung wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Bizantium. Keberhasilan militer mereka memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Berikut ini adalah contohnya. Pertempuran Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk dalam pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi dinasti Utsmani. 2. Perlindungan dunia Islam. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib dan mempertahankan kota-kota suci seperti Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Strategi militer mereka yang brilian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Peningkatan administrasi dan tata kelola. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk juga memberikan pengaruh besar dalam administrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah peran mereka dalam peningkatan administrasi dan tata kelola. 1. Karya Nizamul Mulk. Wazir Nizamul Mulk menulis Siyasat Nama, sebuah buku yang menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Karya ini mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Saljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara sultan, wazir, dan gubernur lokal. Model ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan pendidikan. 4. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seni dan arsitektur Islam mencapai puncaknya pada masa Saljuk. Warisan ini bisa kita saksikan hingga saat ini. Di antaranya, masjid dan madrasah. Masjid dan madrasah seperti Masjid Jami di Isfahan adalah contoh arsitektur Saljuk yang megah. Madrasah-madrasah mereka dihiasi dengan kaligrafi indah dan ukiran geometris yang mencerminkan keindahan seni Islam. Menara dan benteng. Menara-menara tinggi seperti Menara Qabus dan benteng-benteng yang kokoh yang dibangun oleh Seljuk menjadi inspirasi

0: Man, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban yang kuat. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam dapat melahirkan ulama dan pemimpin yang visioner. Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Persatuan ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan visioner dapat membawa umat Islam pada kejayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang. Dari pendidikan, militer hingga seni dan budaya, dinasti Seljuk memberikan warisan yang terus menginspirasi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini demi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Hasan bin Al-Hur rahimahullah, atau dikenal juga dengan sebutan Al-Ju'fi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in yang dikenal karena ilmunya, ibadahnya yang tekun, dan kemurahan hatinya. Ia memiliki reputasi yang tinggi di kalangan ulama, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena amal perbuatannya yang mulia. Berikut adalah uraian mendetail mengenai kehidupan Hasan bin Al-Hur, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya yang luar biasa bagi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkapnya adalah Hasan bin Al-Hur An-Nakhai. Tetapi dalam beberapa riwayat, ia juga disebut dengan Al-Ju'fi, karena berasal dari kabilah Ju'fi. Ia lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah masa Rasulullah SAW, dan kemudian ia pindah serta menetap di kota Damaskus. Ia juga dinisbatkan kepada kakeknya, sehingga terkadang disebut sebagai Hasan bin Al-Hakam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Hasan bin Al-Hur adalah seorang maula dari Bani Al-Sa'idah, sebuah cabang dari kabilah Bani Asad. Hasan bin Al-Hur tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, yang membentuknya menjadi seorang ulama dan ahli ibadah. Ia belajar dari sejumlah ulama besar, termasuk beberapa tokoh sahabat Nabi SAW. Guru-gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hidup hingga masa tabi'in. Kemudian yang kedua Asy-Sya'bi, seorang ulama besar kota Kufah yang dikenal karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan fikih. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Mukhaimirah, seorang tabi'in yang memiliki kedalaman ilmu dan dikenal karena ibadahnya yang khusyuk. Kemudian yang keempat Abdah bin Abi Lubabah. Beliau adalah paman dari Hasan bin Al-Hur sendiri, yang juga seorang ulama terkenal. Dari guru-guru ini, Hasan bin Al-Hur mendapatkan ilmu yang luas dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Hasan bin Al-Hur memiliki banyak murid yang belajar darinya. Beberapa muridnya yang terkenal meliputi, yang pertama, Husain bin Ali Al-Ju'fi, keponakannya sendiri yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua, Zuhair bin Muawiyah, salah satu ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Yang ketiga, Hamid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis yang terkenal di kalangan tabi'in. Murid-murid ini melanjutkan ajaran dan warisan ilmu Hasan bin Al-Hur kepada generasi berikutnya. Mereka menjaga agar kontribusi Hasan bin Al-Hur tetap hidup dalam tradisi keilmuan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur dikenal

0: memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para ulama besar di masanya. Beberapa sifatnya yang menonjol adalah yang pertama sifat dermawan. Hasan bin Al-Hur memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia tidak pernah enggan untuk membantu orang lain. Kisah-kisah tentang kedermawanannya sangat banyak. Di antaranya, ketika melihat seorang pedagang kecil yang menjual barang dengan modal kecil, Hasan bin Al-Hur tidak hanya membeli barang dagangannya, tetapi juga memberinya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka saat itu, tetapi juga membantu mereka untuk berdikari. Misalnya, ia memberikan uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian, sifat mulia Hasan bin Al-Hur yang kedua, yaitu sifat kepedulian sosial. Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia memahami bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia meminta izin untuk terus membagikan zakatnya secara langsung, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Hasan bin Al-Hur terhadap pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Kemudian, sifatnya yang ketiga, yaitu ketekunan dalam beribadah. Hasan bin Al-Hur adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia dikenal memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin, baik dalam sholat, zikir, maupun amal lainnya. Pendengar yang budiman, banyak ulama besar yang memberikan pujian terhadap Hasan bin Al-Hur. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Hasan bin Al-Hur di mata generasi tabi'in dan setelahnya. Berikut beberapa komentar ulama tentang Hasan bin Al-Hur. Yang pertama, Imam Ibnu Ma'in. Beliau menyebutnya sebagai perawi yang thiqah dan dapat dijadikan rujukan dalam hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang thiqah dan amanah dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, Al-Ajli. Ia menyebut Hasan bin Al-Hur sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, dan sangat tekun beribadah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dari semua ulama yang datang dari Irak, tidak ada yang sebanding dengan Hasan bin Al-Hur dan pamannya, yakni Abdah bin Abi Lubabah. Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan betapa besar kontribusi Hasan bin Al-Hur dalam dunia keilmuan dan ibadah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ayah Zuhair bin Muawiyah meminjam uang sebanyak 1000 dirham darinya. Ketika uang tersebut hendak dikembalikan, Hasan bin Al-Hur menolak untuk menerimanya dan malah menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli gula bagi Zuhair. Kisah ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati Hasan bin Al-Hur dalam membantu orang lain. Hasan bin Al-Hur memiliki hubungan yang baik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam salah satu suratnya, ia meminta izin kepada Khalifah untuk mendistribusikan zakatnya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa ia harus mengirimkan zakat tersebut ke pemerintah dan menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan agar mereka dapat dibantu. Hubungan ini menunjukkan bahwa Hasan bin Al-Hur dihormati oleh otoritas tertinggi Islam pada masanya dan bahwa ia sangat peduli terhadap pengelolaan zakat yang benar. Hasan bin Al-Hur wafat pada tahun 133 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan komunitas Islam. Namun, warisan keilmuannya tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisannya tetap hidup melalui amal kebaikan yang ia lakukan dan melalui keteladanan akhlaknya yang terus diingat hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur adalah seorang tokoh yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak dan ibadah. Ia memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang Muslim dapat memadukan kekayaan duniawi dengan kedermawanan serta keilmuan dengan ketakwaan. Sosok Hasan bin Al-Hur adalah cerminan generasi salafus soleh yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ia tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Dengan warisan keilmuan, amal, dan akhlaknya, Hasan bin Al-Hur adalah salah satu contoh terbaik dari generasi tabi'in yang patut diteladani. Demikian, wallahu a'lam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78-80 bagian kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai pembahasan di ayat ke-79 yang intinya bahwa tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Nah, dalam hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib." Lalu Nabi SAW menjawab, "Tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka." Nah pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar, firman Allah, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba rabbani. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, atau Al-Qurhasani, Atiyah Al-Aufi dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Nah pendengar, tentang firman Allah, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, maksudnya suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yakni tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi, rasul yang diutus, ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, ayakmurukum bil kufri ba'daid antum muslimun, apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya peringatan bagi setiap muslim agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyuruh umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu,
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha besar, maha tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang, karena sungguh tidak sedikit pun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah subhanahu wa ta'ala atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran wa tadabburihi, membaca Al-Qur'an dan bertadabbur, merenungkan terhadap isi dan kandungan ayat Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia, ya, inna lillah azza wa jalla ahlina minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, yaitu Ahlul Quran, yaitu mereka adalah Ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hum ahlullahi wa khassatuhu, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Qur'an, bertadabbur, memahami dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Qur'an? Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Qur'an, apalagi tidak mau bertadabbur merenungkan isi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak memperhatikan, bertadabbur terhadap Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi, hati-hati yang tergembok, ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar, ya, belajar membaca Al-Qur'an, ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala, dari langit yang ketujuh? Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang Maha Tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan? Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini, ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Wallahu alam.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Doa setelah berbuka puasa. Zahabat zama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Zahabat zama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diye kapadı Allah.
1: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan taqiyyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rab pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan salat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Milah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah. Akan tetapi ia seharusnya berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya.

dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

Padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah, dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman?" Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: الحق
1: وما الله يريد ظلما للعالمين.
2: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur.
2: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: Wa idh ghada

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qad

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
1: Akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
0: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, "Jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian." Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian sehingga memaafkan kalian, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

0: yuqinun.
1: Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

0: Dan sungguh jika kalian meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kalian dikumpulkan.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

Karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

0: Bir.
1: Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
0: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka." Maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: Yukuh.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: وَإِذْ أَخْرَجَ

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh.

0: أحد.
1: Ya Rob kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

Maka Rabb pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah memiliki pahala yang baik.

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang paling buruk.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepadanya.

0: kitab.
1: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

0: منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir.

0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

0: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Wa in khiftum

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah," sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad.

dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya. Dan cukuplah balasan bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud, telah menyempurnakan satu rokaat,

karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: قُلِبْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi

itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Serta janganlah kalian mengatakan, Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Qiyamah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk menguatkan apa yang telah kita yakini, juga untuk mengingatkan mungkin yang terlupakan. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini menjadi tambahan hidayah bagi kita. Untuk itu diharapkan untuk meluruskan niat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di sini menjadi bekal amal saleh kita nanti di yaumul hisab. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum. Sering kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan. Tapi seringkali juga kita kurang mendalami apa manfaat yang ada di dalamnya, apa yang bisa diambil untuk keselamatan kita kelak di yaumul qiyamah, apa yang bisa memberikan tambahan nilai iman yang ada dalam diri kita. Boleh jadi mungkin karena kita kurang merenungi kandungan ayat tersebut atau pesan yang ada di dalam hadis-hadis itu. Sejatinya bagi seorang muslim, apabila dibacakan ayat Al-Quran atau diperdengarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Ibn Abbas, untuk membuka hatinya, mempersiapkan telinganya, ya, menajamkan pandangannya, karena pasti apa yang ada di dalamnya adalah untuk kepentingan dirinya, untuk keselamatan dirinya. Seperti halnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Bahwa sungguhnya pertama kali amal seorang hamba yang akan dihisab pada yaumul qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau seandainya rusak, maka dia pun akan celaka dan rugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'un fa inna rabb 'azza wa jalla yaqulu unzuru hadha hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammila biha man taqasa min al faridah summa yakunu sa'iru amalihi 'ala dhalik. Dan apabila didapati dalam diri seorang hamba itu ada kekurangan dari salat wajibnya, maka Allah 'azza wa jalla berfirman, lihatlah pada diri seorang hambaku ini, apakah dia memiliki tatawu, yaitu amal saleh, amal tambahan, amal sunnah, ya, salat-salat sunnah yang dimaksud di sini, sehingga apa kekurangan yang ada pada salat wajibnya bisa disempurnakan dengan yang tatawu itu, kemudian amal yang lain pun dihisab seperti itu. Ikhwatu fillah rahimani Allah wa iyyakum, mari kita renungkan sedikit saja kandungan dari hadis ini. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita bahwa dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini ada keimanan yang harus ditanamkan kuat dalam diri kita. Dia menjadi bagian rukun iman. Barang siapa yang ragu atau mengingkari keimanan ini, maka diancam kufur orang tersebut. Apakah itu bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dihisab? Artinya hadis ini mengandung konsekuensi adanya al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, yang salah satu substansi dari keimanan hari kiamat bahwa kita nanti akan menuju pengadilan Allah Azza wa Jalla. Pernahkah terbayangkan oleh kita saat itu kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang tak berkhitan, masing-masing memikirkan dirinya untuk selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan miliaran jutaan makhluk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla menunggu panggilan Sang Rabbul Alamin, dan hari itu nama kita betul-betul dipanggil, dikawal oleh malaikat-malaikat yang dahsyat menuju Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dilakukan oleh kita di dunia. Sementara kita tak tahu bagaimana dengan catatan amal kita, apa yang akan terjadi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus hadis ini pun mengabarkan pada kita bahwa salah satu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah Azza wa Jalla adalah sholat. Sholat yang boleh jadi selama ini masih ada di antara kita melalaikannya, menganggapnya sepele, menjadikan sesuatu yang main-main. Padahal itulah yang akan menjadi kunci keselamatan kita di hadapan Allah. Dan kita yakin hari itu akan tiba. Yakin bahwa peristiwa itu semua kita akan mengalaminya. Saat dimana kita berhadapan dengan Allah, tak ada satupun yang menjadi pembantu ataupun pembela diri kita di hadapannya. Sholat. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kita akan dibangkitkan, kita akan digiring, dan di saat itu yang bisa menyelamatkan kita adalah sholat. Inilah kenapa ikhwatu fillah rahimani Allah wa iyyakum, sholat menjadi satu perkara yang besar, banyak diperbincangkan di kalangan para ulama terdahulu. Begitu takut mereka akan perkara sholat. Bahkan Allah sendiri mengabarkan dalam Al-Quran banyaknya ayat-ayat yang berisi ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Artinya ini menjadi satu hal yang seharusnya kita khawatirkan. Bagaimana kalau seandainya usia kita yang kurang lebih semenjak balig sampai 60 tahun, sholatnya tidak bisa mampu menyelamatkan kita. Sholatnya masih tidak konsisten, tidak istiqamah, belum menjadi humul ladzina ala sholatihim daimun, belum termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan konsisten, atau humul ladzina ala sholatihim yuhafidun, yang menjaga sholatnya. Tanyakan pada diri kita, apakah sholat kita saat ini bisa menjadikan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Dan seharusnya hadis ini pun menjadikan peringatan keras, teguran, cambuk buat kita agar jangan sampai menyepelekan perkara ini. Sebab ini bahaya sekali. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang keras tentang perkara yang besar ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qalam. Dimulai dari firman-Nya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami patut menjadikan orang Islam seperti orang-orang yang berdosa? Dalam terjemahannya itu ditambah dalam kurung kafir. Apakah patut kami menjadikan orang muslim itu sama dengan orang-orang kafir? Nanti setelah dari ta'lim sini, coba dibuka Al-Quran yang tadi. Dibaca. Dari mulai ayat itu. Sampai pada ayat 43. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sampai ayat itu. Apa kata Allah? Pada hari disingkapkannya betis, diangkat. Mereka dipanggil untuk bersujud di hadapan Allah. Tapi mereka enggak sanggup. Padahal dulu sewaktu di dunia mereka dalam keadaan sejahtera. Tapi saat itu di hadapan Allah ketika mereka diperintahkan bersujud, mereka tidak mampu, mereka hanya tertunduk lesu. Lesu, malu dan penuh kehinaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal dulu kata Allah ketika mereka dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, badan mereka kuat, rizki mereka banyak, waktu mereka sangat luas sekali. Dalam keadaan yang sangat sejahtera. Tak ada sedikit pun sewaktu di dunia hal yang mampu menghalangi mereka untuk sujud di hadapan Allah. Tapi mereka sia-siakan itu. Apa yang mereka alami nanti di hadapan Allah, mereka tak mampu sujud. Ayat ini juga memberikan kabar pada kita, ikhwatu fillah. Kalau Allah merasa tidak pantas menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir, mujrim yang suka berbuat dosa, apa yang bisa kita ambil? Sifat orang mujrim itu dalam ayat ini dikatakan adalah salah satunya orang yang tidak mau sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak sujud oleh Allah, mereka tidak mampu, tidak ingin dan enggan. Maka ini menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat sama dengan kafir atau munafik. Sebab kalau seandainya mereka muslim, ya, mereka akan diizinkan untuk sujud sebagaimana dulu sewaktu di dunia mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menyamakan itu karena ada pembeda, ada pembatas. Kemudian yang kedua, masih kita buka untayan-untayan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara yang sangat besar ini. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 38 sampai 30 atau sampai 47. Jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya. Saya pernah mendengar nasihat seorang ulama. Ketika beliau mengambil faedah dari ayat ini. Jadi untuk apa antum peduli dengan pertimbangan atau pendapat orang lain? Kenapa antum harus malu? Kenapa antum harus merasa hina untuk melakukan amal saleh? Toh pada ujungnya setiap kitalah nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini diteruskan dengan illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Kecuali golongan kanan yang berada di dalam jannah. Mereka saling bertanya, yatasaalun. Tentang siapa? Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Masalakakum fi saqar. Apa yang memasukkan kalian ke dalam saqar? Ke dalam neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Jelas. Setiap kita yang membaca dan bisa membaca pasti langsung bisa memahami sebab dari kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Ilatnya disebutkan sama Allah itu. Apa itu lam nakum minal musallin? Kami tidak pernah atau tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, di garis bawah itu, sholat. Lalu walam nakunut imul miskin, dan juga kami tidak pernah memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Kami adalah sering sekali membicarakan hal-hal yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin, dan kami dulu mendustakan hari kiamat sampai kematian mendatangi kami. Lihat sekali lagi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana ada unsur-unsur keimanan yang harus diyakini dengan kuat oleh kita. Dan salah satu yang menyebabkan kecewanya, menyesalnya orang-orang yang berdusta dan berdosa pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah, salah satunya adalah tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian yang ketiga, ya, saya hanya akan sebutkan sebagian saja. Dan mudah-mudahan yang sebagian ini bisa menyentuh nurani kita untuk serius menghadapi perkara yang besar ini, perkara keselamatan kita fil akhirah, di dalam hari kiamat nanti. Yang ketiga, di dalam Quran surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesengsaraan. Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Bagaimana sisi pendalilan ayat ini? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa ghayya dalam ayat ini adalah sungai di neraka jahanam yang sangat dalam sekali dan berisi makanan-makanan yang sangat menjijikkan. Jadi Al-Qur'an itu menceritakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sudah selesai itu, sempurna. Kalamullah sidqan fil akhbar. Benar dalam masalah kabar. Mau cerita masa lalu ke yang sedang terjadi, apalagi yang akan terjadi, sudah sempurna dan jujur berita itu. Bisa diakui. Sebab ini wahyu yang berbicara. Artinya ketika ada nas yang mengabarkan pada kita tentang azab neraka, tentang nikmatnya surga, tentang sifat neraka, bagaimana hukumannya, karakternya, wajib bagi kita untuk mengimani itu. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ghayya dalam tafsir ini bahwa nanti di neraka itu ada sungai yang sangat dalam sekali dan menjijikkan. Ikhwan pernah jalan-jalan di Kali Ciliwung? Ya. Kalau dulu waktu saya kecil masih seneng tuh tiap hari pulang sekolah nyebur ngalun sambil bawa ban bekas, seragam diginiin aja gitu ya. Gak pulang dulu ke rumah ngalun. Tapi sekarang ngelihatnya aja sudah apa? Jijik gitu. Kenapa? Hijau, butek, bau, banyak sampah. Itu sungai dunia gitu ya, yang kotoran-kotorannya secara insaniah kita sendiri gak suka. Gimana dengan sungai yang Allah persiapkan memang untuk dijadikan azab bagi orang-orang yang durhaka pada Allah SWT? Mengerikan sekali, sulit membayangkannya. Dan itu dipersiapkan bagi mereka yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat, entah karena malas walaupun dia memiliki keyakinan wajibnya sholat, atau meninggalkannya sama sekali dan meyakini wah sholat itu tidak wajib. Dua-duanya berbahaya. Masuk dalam ancaman kekafiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini dalam ayat ini menjadikan neraka yang paling dasar, ghayya, sungai yang paling dasar, tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Seandainya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sebagai orang yang melakukan kemaksiatan yang biasa saja, tempatnya

orang-orang muslim. Kenapa kita tahu bahwa itu bukan tempat orang muslim? Ayat itu dilanjutkan tadi, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya orang yang menyia-nyiakan salat itu termasuk orang beriman gitu loh, tidak mungkin dia diperintahkan untuk apa? Tobat. Betul enggak? Kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat dikatakan masih beriman, tidak mungkin ayat selanjutnya itu ada perintah untuk tobat. Tapi dalam ayat ini, kelanjutan ayat tadi itu adalah illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka disinilah kenapa para ulama mayoritas bahkan dikutip ada ijma di kalangan para sahabat, meninggalkan sholat hukumnya kafir. Kafir. Ya. Tiga, ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum, saya sampaikan kepada Anda ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ancaman yang melalaikan atau meninggalkan sholat. Apakah cukup tiga? Enggak, banyak ayatnya. Kenapa? Karena Allah tahu hati manusia itu keras, jadi perlu banyak diancam. Sekarang mari kita lihat ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis satu sajalah. Kata Rasulullah Sallam, ya, Rasulullah Sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwa al-muslimu lahu fahuwa al-muslim, mohon maaf, lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang mengerjakan sholat kami, ya dicermati redaksionalnya, barang siapa yang mengerjakan sholat kami, sholatnya Rasulullah SAW tuh caranya, kaifiatnya gitu ya, bilangannya, kiblatnya, sampai dikatakan wastaqbala kiblatana, dan menghadap kiblat kami. Menghadap kiblatnya kemana? Oh, ke Masjidil Haram gitu ya, bukan ke Qadiasiyah atau ke Pakistan atau bukan ke Karbala, bukan. Ini jelas sekali wastaqbala kiblatana, menghadap kiblat kami. Wa akala zabihatana, dan memakan sesembilan-sembilan kami. Fahuwa al-muslim, maka dia itu orang Islam. Lahu malana, ya, dia memiliki kewajiban pada kami. Wa alaihi ma'alaina, sebagaimana kewajiban kami kepada dia. Lihat ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum. Ya, jelas sekali Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seorang dikatakan muslim paling tidak dalam hadis ini harus terpenuhi tiga syarat. Sholat, sholatnya juga ngadep kiblat Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian apa? Memakan sesembelihan yang disembelih oleh kaum muslimin. Dia dikatakan muslim. Jika seseorang sholat menghadap ke arah timur atau misalnya ke Karbala tadi saya katakan, atau di India kemana lah, atau di Indonesia mungkin ke Parung atau kemana saja, bukan ke Ka'bah, tidak dikatakan sebagai muslim, tidak dikatakan sebagai kaum muslimin, karena dia sholat tidak menghadap kiblat kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ini orang ini sholat, tapi sholatnya tidak menghadap kiblat. Ditolak, gak termasuk orang Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang boro-boro menghadap kiblat, sholatnya aja enggak gitu loh. Ini kan kalimat istifham gitu yang bisa kita gali. Ya, jadi andai ada seorang yang tidak pernah menghadap kiblat atau dia meninggalkan sholat secara total, gimana tuh orang seperti itu? Ya otomatis dia bukan termasuk kelompok kaum muslimin. Inilah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, beberapa

0: faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang bahayanya meninggalkan sholat. Nah, hukum meninggalkan sholat tadi saya katakan bisa memiliki dua aspek. Orang yang meninggalkan sholat dengan tidak meyakini sholat itu adalah wajib, maka kufur orang berdasarkan ijma para ulama. Sedangkan orang meninggalkan sholat karena malas tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib, pendapat yang terkuat pun walaupun ada khilaf di sini adalah diancam dalam kekafiran. Ya, ngeri sekali. Bahkan sampai begitu pentingnya para ulama juga berdiskusi. Kalau sudah dia dihukumi kafir, lantas bagaimana cara menghukumnya? Berarti dia harus dibunuh. Betul enggak? Dibunuhnya bagaimana? Apakah seperti ancaman hukuman bagi orang yang membunuh yang dikisahkan dalam Al-Qur'an? Kisos dengan cara dipenggal atau bagaimana gitu? Itu ada diskusi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sama dipenggal aja seperti kisos. Enggak, ada juga yang ditusuk aja katanya gitu. Karena saking besarnya pelanggaran meninggalkan sholat. Ya. Sebab rasanya beda antara dipenggal dengan ditusuk. Ditusuk itu geli-geli gimana gitu kan. Coba bayangin, tusuk pakai pedang. Ya. Ini berbahaya sekali. Inilah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, sedikit gambaran. Untuk itu pertanyaannya lantas apa alasan bagi kita untuk masih melalaikan sholat? Sementara sendiri kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan kita nanti di yaumul qiyamah. Apakah kita tidak ingin masuk ke dalam orang-orang yang disifati oleh Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, senantiasa mendirikan sholat? Padahal haqqan alallah, hak bagi Allah, man laki Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa muhafidun ala hadhihi shalawat, dan dia menjaga salat-salat ini, ayudkhilahul jannah, pasti dimasukkan ke surga. Itu hak Allah. Artinya kewajiban bagi Allah pada setiap kita yang mau menjaga salat, hakun Allah. Dulu ada seorang sahabat yang ditanya sama Rasulullah SAW, kamu mau minta apa? Apa jawaban dia? Saya ingin menemanimu ya Rasulullah di jannah. Coba lihat antum. Optimisme, himmah, tekad, azam yang sangat kuat sekali yang dimiliki oleh seorang sahabat. Ketika ditanya mau apa, mintanya enggak tanggung-tanggung. Saya ingin menemanimu ya Rasul di jannah. Yang diminta surga apa itu? Surganya Firdaus. Tempatnya para nabi. Jadi kalau minta sama Allah, jangan yang sedikit. Ya gak apa-apa, ya Allah saya surga yang paling rendah saja. Aduh, surga yang paling rendah itu diperuntukkan bagi orang yang terakhir dikeluarkan Allah dari neraka. Minta yang paling tinggi. Saya ingin surga Firdaus ya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, bantu saya dengan memperbanyak sujud. Bantu saya dengan memperbanyak sujud. Diperintahkan untuk memperbanyak apa ini? Sholat. Perbanyak sholat. Supaya apa? Derajat kita makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, harapan kita semua. Mudah-mudahan setelah meninggalkan tempat ini, tak ada lagi celah dalam diri kita untuk melalaikan sholat. Belum lagi hadis-hadis lain. Kalau saya berikan, antum juga sudah pernah baca ini gitu. Kalau disampaikan banyak sekali motivasi. Antum pernahkah terbayang saya ingin ditanggung sama Allah sehari ini saja? Kalau antum ingin ditanggung sama Allah sehari ini saja, sholat berjamaah, sholat subuh. Pernah gak hadis, dengar hadisnya itu? Barang siapa yang ingin mendapat tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh berjamaah. Apa kata para sahabat yang dimaksud, kata para ulama yang dimaksud dengan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya hari itu dia meninggal, dia masuk surga. Masa kita tidak terpacu dengan ini? Ya. Kalau sudah ditanggung sama Allah, antum gak perlu, aduh Ustaz nanti bensin gimana, saya pergi kerja, aduh gimana nih belum makan. Ditanggung sama Allah. Kenapa? Tadi saya sholat berjamaah. Betul gak? Tenang, orang yang beriman itu santai hidupnya, gak galau, gak pesimis, gak takut. Syaratnya satu, kalau dia mau taat dan yakin dengan janji Allah, lalu dia kejar janji itu. Dia buktikan, dia apresiasikan, dia laksanakan. Itu ikhwatul fillah rahimakumullah ya. Ya, nasihat sedikit buat saya pribadi dan buat kita semua. Semoga sekali lagi gitu ya, semenjak keluar dari tempat ini, tak ada lagi alasan bagi kita untuk melalaikan sholat. Entah itu untuk diri kita atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, anak, istri, ataupun orang tua. Ingat doa yang selalu dipanjatkan oleh orang yang terbaik dari kita, Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Itu yang diminta sama Nabi. Nabi yang dijamin masuk surga ingin dijadikan dia termasuk orang yang mendirikan sholat, dan anak keturunannya pun sama, supaya bisa sholat. Kita apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada? Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami? Yaitu al-irtibat bil Qur'anil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah Islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya, gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Qur'an dan banyak baca Al-Qur'an itu orang-orang apa? Orang-orang Badui gitu ya. Enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul. Tetapi sayang sekali, ini yang tadi, tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Quranul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 102, ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu? Al-Quran, wahyu. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kokoh kuat. Ya, besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik bil haqq." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, al-malaika, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Qur'an disebut Ruhul Kudus, ya, mir rabbika bil haq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu, bil haqqi, dengan al haq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbitalladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan, liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat, ya, terbentengi, kuat, kokoh, enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream Islami, dengan world view-nya Islami, dengan wawasan berpikir Islami yang benar, dengan akidah Islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan, di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, wahuda. Al-Quran itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi. Gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara nguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, enggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan. Wa 'allama Adamal asma'a kulla, semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah. Sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali. Ini memang penelitian, itu yang disebut. Bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu hidayah tabi'iyah. Lalu wa busyra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini busyra, busyra lil muslim. Artinya ya enggak apa-apa toh, cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek, Anda diapain? Anda di ya dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah Mbak, ngapain aja di rumah gitu kan, itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini busyra, kabar gembira. Sabari, insyaallah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin. Tidak ada yang tidak berubah dengan doa. Tidak ada yang tidak sukses dengan doa. Tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabi al-anbiya. Para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan, gitu. Bukan dicaci maki, gitu. Israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam, langsung di yang paling bawah dari kaki kita, qadam. Tancapkan di tanah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama Engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa. Subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh. Dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah. Ini penting sekali, ini yang akan membentengi diri kita. Salah satu benteng yang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya
3: suruh saya duduk dengan mantan budak, gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih, ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad SAW saat itu. Turun ayat pada Rasulullah SAW dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini? Kita. Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah. Wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah. Nggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya, sabari ya sama orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka. Jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya. Kawan dekatnya. Kawan setianya. Kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik. Bersahabat akrab. Siapa gitu, hati-hati gitu ya. Ini karena pengaruhnya sangat besar. Nah untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya. Bukan kita membersihkan bahwa kita saleh. Tapi subhanallah, banyak bacaan Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islam. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qiraah sayyid salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita nggak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Jadi kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha, ya, Majapahit, apalagi itu Gajah Mada. Mereka enggak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran salafus saleh sangat berharga. Pulang ke rumah bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana salafus saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 120, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore, dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya. Dianya juga, terus membaca Al-Quran setiap hari, rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah. Begitu terus, tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9, 10 tahun ya, diajarkan ya gulam. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya, dari mulai dini sekali sampai-sampai ya gulam, qul bi yaminik. Hai anakku gitu ya. Makan dengan tangan kananmu. Subhanallah. Sampai tangan kanan. Jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minta tangan kiri gitu kan. Enggak ada yang negur satu pun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, dek, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Qur'an. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga. Dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah, takut, khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang ma'agung. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan, dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun. Bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi. Tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak? Sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibnu Jabal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi memberikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhak masuk surga apabila kita beramal yang susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga, agar kita bisa menggapai surga biidznillahi ta'ala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi, idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintunya saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi. Ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, ala inna sil'atal rahmani ghaliyah. Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia, Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atal rahmani ghaliya, ala inna sil'atal rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi. Tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Ayat. Perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia, dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu, bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa, maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ciptakan minal batsh wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misal terjadi bencana banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah, siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang dimuliakan, wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi, ya. Dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik ya dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh ya kita berdalih dengan takdir? Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Memang betul seperti itu ya. Tapi ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dijelaskan ya oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam, wala yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam, bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina

diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut, wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayuhtajja bil insanu bil qadar 'alal masa'ib kama Subhanallah wa taala jelaskan, ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan dalam masalah harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamara, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan, ya, yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita, ya kan? Antum mina bil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sangat takjub, ya, ajaban li amril mu'min, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu, in asabahu syarra, ya, syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia, ya. Wa in asabahu dharra, ya, sabara, fakana khairan lahu, ya. Kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu, ya. Banyak sekali ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan, mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia diberikan nikmat sehat, Allah dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridho. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-ingita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah, ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau, misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik ketauhidan, ya.
sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling dia apa? Berpaling dari sebab bil kuliyah,

0: qadhun fi syar, dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbab ya mukhalafun di syar' wal aql, dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab, bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa? Mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab dalam masalah takdir ya. Kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman ya di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut ya dengan benar ya, sehingga kita menjadi muslim ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahagia ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadh al-kalb illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun, dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan. Ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita, kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing, mungkin hampir tidak ada, atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing. Ya. Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik, hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya. Yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita. Jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita. Perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup, ya, binatang atau manusia, besar atau kecil, makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Apakah itu di dinding, atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian. Ya. Ini semua harus dihilangkan, ya. Kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat. Ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan. Ya. Terkadang gambar nggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak dikecualikan, ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri, ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin, para syaitan, musuh-musuh Allah. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya, ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar. Membisik-bisikkan keburukan. Menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama, ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah, ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat, ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang atau malam, baca doa, panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab, waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar, menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut, ya. Mengundang berbagai macam keburukan, ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku, ya. Satu pun kita berlindung, jangan sampai didatangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita, ya. Memakmurkan rumah kita, ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita, ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah, a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita. Tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ya, ini mereka mencari-cari gua, ya. Kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing, ya. Dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua, ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut. Ya. Maka Allah mencegah anjing itu masuk ke dalam gua. Tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang yang kalau ada orang yang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut diantaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah tidak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faedah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah, ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini hukumnya haram, ya. Dan seorang muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah, ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang. Mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. Tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. Dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula, ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa sikap muslim ketika membaca atau mendengar, ya, misalnya, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, ya. Maka adab seorang muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya, ya. Atau dia membayangkan seolah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia. Nah, seandainya seorang muslim atau kita, ya, berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya, ya? Kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu, ya? Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada, ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan, ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah, itu terapkan, ya, lakukan, ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu, ya. Ini, ya. Nah, inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan, ya. Haramnya memelihara seekor anjing kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah, ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk